Pesan singkat dikenal dengan short message service atau SMS. SMS pertama kali muncul pada 3 Desember 1992. Waktu itu teknologi SMS masih dalam proses uji coba. Lantas kira-kira apa ya isi SMS pertama yang terkirim? Isi SMS pertama yang sukses dikirim ke ponsel adalah Merry Christmas atau ucapan Selamat Natal. SMS ini dikirim oleh Neil Papworth lewat komputer untuk salah satu atasannya yang sedang menghadiri pesta Natal. Ponsel yang digunakan oleh Papworth adalah Orbiter 901 yang dirilis tahun 1992 dengan bobot 2,1 kg. Papworth tidak mendapat balasan dari SMS yang ia kirim karena ponsel saat itu hanya bisa menerima pesan tanpa bisa membalas. Sejak saat itu, teknologi SMS terus dikembangkan meski belum dikenal luas. Baru pada tahun 1993, layanan SMS dirilis untuk ponsel. Popularitas SMS akhirnya naik signifikan saat ponsel mengalami masa jayanya sekitar awal tahun 2000-an. Kini layanan SMS sudah jarang digunakan, meskipun masih ada beberapa layanan yang masih menggunakan SMS seperti pengiriman OTP atau one time password. Dalam catatan firma riset Statista, di tahun 2012, 150 miliar SMS dikirimkan ke Inggris. Angka ini turun menjadi 40 miliar pada tahun 2021 ketika aplikasi pesan instan makin populer. Alih-alih berkiriman pesan, saat ini SMS lebih banyak digunakan oleh perusahaan untuk mengatur pengingat janji temu atau sebagai bentuk otentikasi masuk.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ya Pak, siap siap Pak. Ya Pak. Ya ya, siap siap siap. Baru juga mau pesen kopi, udah disuruh balik.
1: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa, udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
1: Eits, tenang, tenang. Capek kerja, yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Iya deh. Semangat.
1: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.

Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu kembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

Prodo FM RR 99,3 MHz, teman terbaik kamu, teman Prodo 2 di part 1 Spada. Selamat pagi teman Prodo 2 edisi hari ini Selasa 13 Oktober 2026. Dan teman Prodo 2 hadir di ruang dengar kamu lagu dari Sezai Riful, menjadi lagu terakhir juga ya teman Prodo 2 di perjumpaan kita pagi ini. Dan setelah ini bakal ada Kak Fajar yang pastinya nemenin kamu di day part 2 santai siang sampai nanti pukul 3 sore waktu Indonesia Timur teman Pro 2. Dan juga teman Pro 2 jangan sampai lewatin, nanti di pukul 4 sore waktu Indonesia Timur bakal ada siaran berjaringan Korwil 1 Papua, yaitu tamu kita teman Pro 2. Bisa kamu dengerin melalui aplikasi RRI Digital juga ya teman Pro 2. Dan ya teman Pro 2, Salsa pamit undur diri dari ruang dengar kamu pagi ini teman Pro 2. Terima kasih banyak sudah bergabung barengan sama Salsa di pagi ini. Dan ya teman Pro 2, kita akan bertemu lagi di lain hari ya teman Pro 2 ya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: todo el mundo. Semoga masih banyak yang merasa mempunyai, setidaknya masih hafal dengan Pancasila.
1: Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Sudahkah Pancasila kita pahami, ataukah hanya sebagai simbol saja?
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Yes, lagu pertama siaran saya di Pro 2 Hitlist hari ini, It's a Today. Ya, today ada Hindia dengan secukupnya teman-teman Pro 2, tapi belum cukup buat kita nemenin kamu. So, ketemu lagi barengan sama Fajar untuk Pro 2 Hitlist di 96,3 MHz yang bisa juga kamu dengerin siaran Pro 2 RRI Wamena hari ini, tepatnya siang ini teman-teman Pro 2 lewat RRI Digital. Cuacanya cerah dari tadi pagi sampai dengan siang ini juga di 10 lebih 7 menit teman-teman Pro 2, dan kita bakal nemenin kamu. Kita punya juga single barunya Taylor Swift, Passion Zero, teman-teman Pro 2 yang udah rilis video musiknya juga. Udah pada nonton teman-teman Pro 2? Keren ya video musiknya, dibintangin aktris dan aktor yang gak kaleng-kaleng. Ini lagu juga gak kaleng-kaleng sih teman-teman Pro 2. Terbukti pas saya ngeliat chartnya Billboard, rata-rata emang didominasi sama Taylor Swift The Encore sih teman-teman Pro 2.

Gak kerasa banget nih, udah 10.26, hampir 30 menitan gitu ya teman-teman Pro2. Padahal sayanya baru aja ngeplay beberapa lagu aja gitu. Tadi ada game Good Morning Everyone with Tak Terbatas. Yang pingin siang ini juga gak terbatas gitu ya teman-teman Pro2. Semoga lancar-lancar aja sesuai dengan apa yang udah kamu planningin teman-teman Pro2. Iya kan, yang mungkin menemui kendala di jalan, ya udah bisa putar balik, bisa cari jalan alternatif. Kurang lebih kayak gitu aja sih, gitu ya teman-teman Pro2. Udah, nggak usah terlalu worry yang gimana-gimana gitu kan ya. Pro2 FM masih nemenin kamu banget juga. Sekali lagi di Pro2 Hitlist yang bisa kamu streaming di www.rri.co.id. Seiring perkembangan zaman, ini tuh makin macem-macem ya trennya teman-teman Pro2. Sekarang tuh lagi muncul tren BookTok. Apa tuh BookTok? Yep, teman-teman Pro2, BookTok ini ya seperti yang mungkin familiar di telinga kamu juga gitu kan ya. Book dari buku, talknya adalah TikTok teman-teman Pro2. Emang sih media sosial sekarang tuh jadi cara baru buat generasi-generasi sekarang, termasuk mau gak mau yang zilenial dan milenial juga ikut-ikutan teman-teman Pro2 untuk nemuin cara baru dan hal-hal baru untuk menemukan buku juga, mungkin nikmatin aktivitas membaca juga gitu teman-teman Pro2. Jadi BookTok ini tuh merupakan komunitas di TikTok gitu teman-teman Pro2 yang isinya rekomendasi, ulasan sama pengalaman membaca. Gitu ya. Komunitas ini tuh ngebahas soal buku dan literasi dengan gaya yang kreatif sama bahasa yang juga apa ya, kecil lah gitu. Sekarang-sekarang ini teman-teman Pro2 jadi dekat dengan penonton mereka juga, lebih ke Gen Z juga gitu teman-teman Pro2. Dan kamu tahu gak sih?

kalau BookTok ini tuh awalnya dari kreativitas pengguna TikTok yang ngebagiin ulasan buku secara ekspresif gitu, teman-teman Pro 2. Saya jadi inget, ini bener apa enggak saya nggak tahu ya, saya nggak nyari yang gimana-gimana juga, cuma beberapa kali tuh lewat tren ada sekarang jasa yang semacam kayak apa ya, mungkin kalau kamu pernah dengar kayak temen ngedate. Nah sekarang tuh ada jasa yang khusus untuk nge-review buku, terus nanti dibikinin kayak decknya gitu, teman-teman produk dibikin kayak kontennya gitu, bukunya isinya apa yang udah dibaca, terus buku-buku apa yang dibaca juga gitu, teman-teman produk sama nanti reviewnya semuanya tuh bakalan kayak tinggal kamu posting aja di sosial media, entah itu Instagram gitu teman-teman Pro 2, entah itu TikTok juga mungkin bisa gitu. Jadi intinya kayak gitu, jadi itu ada jasanya gitu sekarang teman-teman Pro 2. Nggak tahu deh itu sebuah kemalasankah, sebuah apa ya namanya, perkembangan zaman juga gitu, saya juga nggak tahu gitu teman-teman Pro 2. Tapi intinya itu loh teman-teman Pro 2. Jadi ada jasa yang kayak apa sih namanya, saya agak lupa, agak miss nama itu teman-teman Pro 2, tapi kurang lebih kayak gitu, dia menawarkan jasa untuk membaca buku, nge-review buku, terus nanti bukunya bisa kamu posting di sosial media kamu teman-teman Pro 2. Jadi seolah-olah tuh kayak kamu bakal atau kamu udah ngatamin buku tersebut. Oke, agak PR sih sebenarnya kalau misalkan mau jadi konten kreator yang kayak gitu ya. Maksudnya kayak kamu yang menggunakan jasanya gitu. Kenapa? Karena ya gimana pun hal-hal yang kita baca juga kan pasti sedikit lah pasti tuh ada yang nyangkut gitu kan ya. Tapi kalau misalkan enggak ngebaca sama sekali tapi kamu posting di sosial media, ya sekali lagi zaman yang udah serba digital ini plus minusnya tuh pasti ada-ada aja gitu ya teman-teman berdua. Jadi ya well, semua tergantung pilihan kamu aja gitu teman-teman berdua. Kalau katanya dokter Aiman, dokter siapa sih? Dokter yang muda itu loh, Gen Z gitu. Lupa lagi saya namanya. Ya udahlah, gitu teman-teman Pro 2 ya. Kita back to ke playlistnya Pro 2 FM aja. Kali ini kita punya Arman Maulana, teman-teman Pro 2 dengan Sebelah Mata. Abis itu ada Alan Walker. Di mana lagi kalau bukan di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Biarlah ku pendam rasa sendiri.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.

Tadi kita sempat ngomongin soal BookTok ya teman-teman Pro2. Gak apa-apa banget kalau kamu gak punya sekuntum bunga seperti lagunya Anmes Kameleng. Aku tak punya bunga, aku punya teman-teman Pro2. Selagi kamu tetap punya aplikasi RRI Digital, udahlah kamu bisa dengerin kita di 96,3 MHz Pro2 FM, teman terbaik kamu. Based on-nya ya digital gitu ya, kayak radio online gitulah teman-teman Pro2. Oke, back to ke BookTok yang juga berperan dalam memperluas preferensi bacaan-bacaan Gen Z nih teman-teman Pro2. Jadi di situ tuh lewat video rekomendasi, rekomendasi-rekomendasi buku gitu teman-teman Pro2. Banyak genre-nya juga yang dibagikan, dan mungkin kamu juga bisa nyari referensi bacaan-bacaan yang keren. Tadi pas saya coba cari dengan kata kunci BookTok, emang secara langsung dia tuh nggak keluar ini ya, nggak keluar. Oh ada, maksudnya kayak akunnya, tapi ini banyak banget nih, ada BookTok. Ada beberapa sih BookTok-BookTok gitu teman-teman Pro2. Ada banyak banget ternyata nama atau user BookTok sendiri teman-teman Pro2. Tapi pas nyari kata kunci BookTok sendiri, itu emang yang keluar ya referensi-referensi buku-buku bacaan gitu teman-teman Pro2. Oke, ada yang ngebaca Let Them, terus ada yang baca The Way I Used to Be, terus ada yang baca A Good Girl Guide, apa nih? A Good Girl Guide to Murder, Cruel Prince. Apalagi ya, banyak banget sih rekomendasi bacaan-bacaan gitu teman-teman Pro2. Adik saya juga gitu, kemarin dia ngirimin 3 referensi, bukan 3 referensi, kayak 3 buku yang pingin banget dia beli dan dia baca gitu teman-teman Pro2. Ya mungkin ngode ya jar ya buat kamu ngebeliin. Ya untungnya waktu itu ngodenya akhir bulan, jadi langsung saya tembak, coy coy coy, ini akhir bulan coy, langsung dia konfirm bahwa kayak lagi ngasih tahu aja, nggak minta dibeliin kok. Ya yeah, emang ada yang pengertian ya. Lah kenapa saya malah curhat.

Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka. Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika. Tapi, Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika.

Ini kalau ngomongin pemenang, kira-kira Dr. Doom bakalan menang ya nggak? Menang apa enggak gitu ya, teman-teman Pro 2? Menang, maksudnya jadinya yang harus menang tuh para Avengers gitu kan ya. Nggak tahu sih gitu, teman-teman Pro 2. Saya lupa deh, itu tanggal 15-nya 15 Oktober, 15 Desember ya, teman-teman Pro 2. Kalau nggak salah sih tanggal 15-an ya. Kalau nggak salah gitu, teman-teman Pro 2. Tapi coba kasih tahu Fajar kalau misalkan saya salah gitu kan. Tanggal tayang di bioskopnya tuh kapan si Dr. Doom sendiri gitu, teman-teman Pro 2. Yang lagi ramai adalah nama Dr. Doom itu tuh jadi sorotan setelah merchandise film Avengers Doomsday itu tuh napilin sebutan baru, yaitu Lord Doom, teman-teman Pro 2. You Lord, I'm Lord. Lord Doom, teman-teman Pro 2, ini lagi ramai banget. Perubahan ini tuh muncul, bukan muncul, tapi memunculkan spekulasi mengenai identitas dan peran karakter yang diperankan sama Robert Downey Jr. dalam Marvel Cinematic Universe, teman-teman Pro 2. Ini kalau ngelansir dari The Direct, teman-teman Pro 2, sebutan Lord Doom sendiri tuh muncul di label figur koleksi Funko Concept Series, teman-teman Pro 2. Nah, nanti di produknya itu tuh nampilin desain kostum Dr. Doom dengan sejumlah perubahan visual gitu, teman-teman Pro 2. Dan merchandise-nya tuh pakai nama Lord Doom, bukan Dr. Doom gitu, teman-teman Pro 2. Dr. Doom itu kan emang yang ya seperti yang bakalan kita kenal di filmnya gitu kan, teman-teman Pro 2. Seperti karakter yang selama ini juga ada gitu. Nah, terus ini Lord Doom ini apa? Anomali dari mana gitu, teman-teman Pro 2. Tapi memang belum bisa dipastikan perubahan identitas karakter ini di film nantinya gitu, teman-teman Pro 2. Figur koleksinya pun tuh nampilin Dr. Doom dengan kostum yang beda gitu, beda dari sebelum-sebelumnya juga gitu, teman-teman Pro 2. Di situ di kostum yang di action figurnya itu tuh nampilin elemen busana apa ya, ala-ala kerajaan Latveria gitulah pokoknya, teman-teman Pro 2, termasuk sama bendera negara fiksi di bagian dada gitu, teman-teman Pro 2. Nah, sebutan Lord Doom ini tuh juga selaras dengan gambaran Victor Von Doom, teman-teman Pro 2, sebagai penguasa Latveria gitu ya. Tapi balik lagi nih, Marvel belum mengonfirmasi secara resmi kalau film tersebut akan mengganti namanya dari Dr. Doom ke Lord Doom, teman-teman Pro 2. Jadi ya, apa yang bisa kita lakukan sekarang? Back again ke menunggu.

0: tamu kita.
1: Berarti di pusatnya ini ada di mana?
0: Tamu kita.
2: Tamu kita.
0: Tamu kita. Tamu kita.
2: Tamu kita.
0: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
2: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
2: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream, sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang bener aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu, per tahun 2017, peringkat ke-6 penderita diabetes banyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

Halo teman Produa, selamat siang. Lagu pertama di jam 12 siang tadi kamu dengerin Perunggu, tapi yang ada di album Dinamika teman-teman Produa ya. Oke, sekarang jam di studio udah nunjukin pukul 12 siang lewat dikit teman-teman Produa, 12.01 tepatnya gitu kan ya. Itu tandanya kamu masih bakalan barengan lagi sama Fajar yang bakal nemenin kamu di waktu istirahat siang kamu juga, tentunya the one and only, of course, di Produa RRI Wamena, teman terbaik kamu. Gimana kabarnya sampai jam 12 siang ini teman-teman Produa? Masih semangat? Semoga tetap semangat ya. Ya walaupun memang cuaca di luar sana tuh cerah. Masih ada kabut asap juga nggak sih teman-teman Produa? Soalnya kemarin masih kelihatan cukup lumayan jelas. Kalau hari ini jujur saya belum ngelihat lagi gitu teman-teman Produa. Maksudnya belum terlalu memperhatikan gitu kan ya. Tadi soalnya fokusnya ke situ. Fokus ke perjalanan ke kantor aja gitu teman-teman Produa gitu ya. Yang jelas pokoknya tetap jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker kalau keluar rumah teman-teman Produa, atau mungkin kalau ia memang diperlukan gitu teman-teman Produa ya. Ya back to ke jaga kesehatan lagi sih gitu teman-teman Produa. Dan yang pastinya biar siang kamu gak lemes teman-teman Produa, mending kamu merapat terus di 96,3 MHz Produa RRI Wamena. Ya, sampai jam 3 sore nanti teman-teman Produa bakal kita puterin lagu-lagu hits yang paling kamu tungguin, mulai dari yang lokal sampai yang lagi trending di playlist global teman-teman Produa. Yes, semuanya ada. Buat kamu yang mau titip salam atau request lagu biar siang ini makin seru, langsung aja kirimin WhatsApp kamu ke kita teman-teman Produa, atau kamu juga bisa komen ya kan di live session atau live chatnya Produa RRI Wamena di RRI Digital teman-teman Produa. Oke deh, gak usah pakai lama-lama lagi, kita buka santai siang dengan satu lagu hits yang lagi rame banget teman-teman Produa. Emang iya Jar lagu ini rame? Enggak dong. Yang rame-rame tadi udah kita puterin gitu ya. Ada Rizwan Fadila dengan Kecintaan teman-teman Produa. Terus ada single barunya Liodra yang Pintu Hati juga udah bisa kamu request di Produa FM. Ya pokoknya yang viral-viral, yang trending-trending, yang lagi rame, yang lagunya enak-enak pasti bakal kita puterin juga kok nanti ujung-ujungnya. Jadi tetap stay tune bareng sama Produa FM. Enjoy!

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada

ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

0: mendapatkan banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental. Bahaya, Bangku!
1: Judi!

96,3 MHz Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling, teman-teman Pro 2, Can't Stop di siaran Pro 2 FM. Gimana sih? Ya pokoknya masih belum bisa berhenti karena masih harus siaran nemenin kamu juga, karena udah 12.34, setengah satu siang gitu ya teman-teman Pro 2. Seru banget nih lagunya Justin Timberlake, teman-teman Pro 2. Buat teman-teman Pro 2 yang lagi istirahat makan siang di kantor mungkin, atau yang lagi santai di rumah gitu kan ya, sambil nugas, tetap semangat aja. Oh iya, sekedar ngingetin buat kita semua, berhubung kondisi udara kita di Wamena lagi kurang bersahabat gitu ya teman-teman Pro 2 beberapa hari kebelakang, karena kabut asap, begitu juga dengan beberapa wilayah lain, tapi khususnya di Wamena juga kena dampaknya. Ternyata teman-teman Pro 2, pastikan kamu minum air putih yang banyak ya teman-teman Pro 2, jaga imun tetap stabil gitu kan, biar tetap fit juga dan bisa terus dengerin lagu-lagu hitsnya Pro 2 FM. Ngomong-ngomong soal lagu hits, teman-teman Pro 2, udah masuk beberapa requestan nih di meja siar Pro 2 FM siang ini. Oke, tapi tiga-tiganya tadi pas Fajar cek semuanya sama ya. Nge-request lagunya Sumpah Mati Selena Grace. Oke, yang pertama tadi ada Minace. Halo Minace, selamat siang juga. Yes, nanti ditungguin, udah Fajar siapin Selena Grace yang Sumpah Mati. Salamnya buat kakaknya aja, semangat terus siarannya katanya. Saya semangat siaran kalau perut udah kenyang gitu. Ini udah jam makan siang juga ya. Kayaknya saya harus cari referensi makan siang apa nih enaknya gitu. Makasih banyak Kak. Makasih banyak juga buat Minace. Love you pakai emoticon sarangeo. Oke, baiklah. Love you too. Aduh. Halo Kak, halo juga Noxe, selamat sih buat Noxe. Nanti ditungguin requestannya ya Noxe ya. Makasih udah request di Pro 2 FM. Terus berikutnya, siapa nih? Gak ada namanya lagi. Ya udah deh, pokoknya buat kamunya semangat ngapain ajanya juga gitu kan ya. Ini request lagu Sumpah Matinya Rio Laksat ya. Oke, nanti kita coba puterin satu-satu, mulai dari Selena Grace sama lagu-lagu lainnya juga ya, teman-teman Pro 2. Jadi tetap stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Please welcome Selena Grace bareng sama Andi Rianto, teman-teman Pro 2. Sumpah Mati, nemenin kamu makan siang di Pro 2 Hitlist, teman terbaik kamu.

Alright, alright, alright, teman Pro 2. Wah, nggak kerasa nih, Pro 2 RRI Wamena, teman terbaik kamu, udah mau nemenin kamu sampai di jam 1 siang. Sekarang 12.52, teman-teman Pro 2, jadi udah berapa jam tuh? Saya nemenin siang sampai kamu. Yang santai, yang nggak santai gimana nih, Jar? Harus tetap santai juga. Pokoknya kalau kerja, posisinya tuh kayak kita apa ya, terburu-buru atau mungkin kayak kondisinya agak cukup lumayan pressure, itu tuh nggak nyaman banget. Saya juga tahu itu gitu, teman-teman Pro 2 ya. Tapi memang itu tuh bagian dari variabel-variabel yang tidak terduga dalam setiap apa yang kita lakukan gitu ya, teman-teman Pro 2. Terima kasih banyak pokoknya buat teman-teman Pro 2 yang udah setia dengerin dan juga nge-request beberapa lagu meskipun memang belum semuanya Fajar puterin gitu ya, teman-teman Pro 2. So, 7 menit lagi menuju ke jam 1 siang. Yang mau tidur siang, silahkan tidur siang. Ini lagunya mau tidur siang nih, teman-teman Pro 2. Gimana dong jadinya kalau lagunya tidur siang? Ya kayak ini nih, lagu barunya Fatin yang udah masuk ke playlistnya Pro 2 FM. Udah bisa kamu request ya, teman-teman Pro 2. Yuk kita tidur siang bareng-bareng sama Fatin. Tidur siangnya ceria banget lagi, Tin, di lagu ini, Tin. Colorful ya.

0: cuma satu produk untuk teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Kamu demo.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo di RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

96,3 MHz Pro 2 FM, teman terbaik kamu. The Rare Occasion, teman-teman Pro 2 with Nation, kamu dengerin di Pro 2 Headlist, Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Abis ini Fajar puterin lagunya Rio Laksat barengan sama Andi Rianto, Sumpah Mati, yang udah di request sama teman Pro 2. Tapi gak ada namanya tadi dari, oh oke, dari Atnya, dari Atnya Wati. Oke, nanti ditungguin lagunya bakalan kita play abis ini gitu ya, teman-teman Pro 2. Wait, mana tadi WhatsApp-nya? Oh iya benar, lagunya Relaxat ya. Abis ini bakalan play juga, teman-teman Pro 2. Dan gak berasa udah jam 1 siang aja, 13.08. Selamat menyantap makan siang kamu. Sampai sekarang saya masih bingung nih, mau makan siang apa ya, teman-teman Pro 2? Enaknya makan siang apa nih menurut kamu? Ya, kamu mau makan apa, Jer? Apa ya enaknya ya? Oke. Kayak pingin yang banyak proteinnya gitu, teman-teman Pro 2. Apa tuh? Agak lebih mengerucut lagi? Nah, itu dia yang saya masih bingung. Tapi kalau kamu punya rekomendasi makan siang enak, boleh kasih info ke Fajar di WhatsApp-nya Pro 2 FM.

0: tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Awas, ada musuh 165. Mundur.
1: Ya ampun. Main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game, akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Adakah orang yang juga kamu rindukan siang ini gitu, teman-teman Pro2? Waduh, kayaknya kalau udah rindu gimana dong? Harus agak sedikit berkorban kalau misalkan sekarang masih kerja, terus kayak pingin cepet-cepet pulang lagi, Jar, gitu kan ya. Pingin cepet-cepet ketemu sama keluarga lagi, pingin cepet-cepet ketemu sama someone lagi, gitu kan ya. Aduh, kebentur profesionalisme, teman-teman Pro2 ya. Tapi ya balik lagi, itu adalah something yang memang kayaknya masih pengorbanan yang wajar-wajar aja gak sih gitu, teman-teman Pro2? Ya kalau lagi kangen sama seseorang gitu kan ya, mungkin salah satunya kalau misalkan gak bisa ketemu ya FaceTime aja deh gitu, teman-teman Pro2. Gak bisa ketemu secara langsung, FaceTime lewat handphone gitu maksudnya. So, 1 menit lagi tepat jam 2 siang dan kamu masih dengerin Pro2 Hitlist, teman terbaik kamu. Barusan kita munculin lagu yang udah 6 tahun ya, 6 tahun. Karena rilis lagu ini tuh di tahun 2020, teman-teman Pro2. Ada Ade Govinda bareng sama Fadli, Fadlinya Padi, teman-teman Pro2. Tanpa batas waktu yang udah nemenin kamu. Oke, ada Mike yang minta diputerin lagunya Bianca Dimas yang 10 tahun. Waduh, 10 tahun semoga nggak elderan ya. Nggak dong, Jar. Nggak tahu deh ini maksud 10 tahun apa, tapi kita dengerin lagunya sama-sama karena ini juga saya baru banget nih mau muterin lagu 10 tahunnya Bianca Dimas. So, tetap enjoy buat teman Pro2 di Pro2 Hitlist. Yang masih mau request lagu, boleh banget kita tungguin requestan lagu kamu ya, teman-teman Pro2, di tengah suasana siang yang lagi-lagi panas banget, teman-teman Pro2 ya. Jam 2 siang, kamu bakal dengerin Bianca Dimas.

0: Now, tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur, hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Ganggu aja.
2: Kor Timnas dulu yang semalam nih di RRD News.
3: Oh, Mami. Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang COVID-nya udah banyak.
5: Ini udah menang.
6: Yes, menang.
3: Ini aku di Pro 2.
7: Jangan rebutan.
8: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

Kamu nggak perlu ngelihat saya, teman-teman Pro 2, nggak perlu ngelihat kita yang ada di studio Pro 2 FM, cukup nikmatin aja playlist-playlist asik di Pro 2 Headlist siang ini. Okay. Yes, tadi apa ya? Agak sedikit nge-lag tiba-tiba. Iya, enggak, saya lagi ngebaca soal tren ini loh, Stop the Wedding-nya Ash, teman-teman Pro 2 yang emang lagi rame banget di sosial media, jadi agak cukup lumayan ke-distract ya. Anyway, kamu masih dengerin live siarannya Pro 2 FM di 96,3 MHz. Selamat siang yang dengerin kita lewat RRI Digital juga ataupun lewat streaming di www.rri.co.id/wamena ya, teman-teman Pro 2. Barusan ada lagu lamanya Judika. Aku tak begitu ya, teman-teman Pro 2 ya. Tapi kalau kamu maunya aku begitu, juga gak apa-apa sih, teman-teman Pro 2. Gak usah pusing sama opini orang lain lah.

Oh, udahlah gitu kan ya, ibaratnya tuh kayak udah hidup udah ribet, nggak usah dibikin ribet sama opini-opini yang lain juga gitu. Oke, okay, kita masih bakalan lanjut. Oke, okay, yang tadi ya, oke, terus ada Anet dengan Sembunyi dari Bumi. Ini requestannya siapa tadi ya? Oh, nggak ada namanya, tapi yang udah request pokoknya terhibur aja udah kita puterin juga. Terus ada Akbar minta direquestin diputerin lagunya Armada Asal Kau Bahagia. Ya asal Akbar bahagia aja lah udahlah teman-teman Pro 2. Kalau saya sih bahagia banget karena lagu berikutnya Raim Laode. Beh, lagi teraim-raim sih jujur saya teman-teman Pro 2. So, ini dia Dunia Yang Lain dari Raim Laode. Pro.

0: Tamu kita.
1: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
0: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
1: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
0: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur. Hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

96,3 MHz teman terbaik kamu, teman Pro 2 di sore ini. Aida yang bakal nemenin teman-teman Pro 2 dari pukul 3 sore sampai nanti pukul 8 malam waktu Indonesia Timur. So, teman Pro 2 tetap stay di 96,3 MHz teman terbaik kamu.

0: pramu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Tamu kita. Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur, hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: asik sampai kau ada bikin apa, Kak?
1: Lihat-lihat yang FYP tuh.
0: Baru, kok bu bisnis pernak-pernik itu bagaimana?
1: Eh, lagi sepi ya? Makanya, saya ada main-main HP saja ini.
0: Ji, kau ini cuma tahu lihat-lihat yang FYP saja, tidak tahu manfaatnya yang lain.
1: Bagaimana?
0: Sini, saya kasih tahu kau. Selain hiburan, media sosial juga bisa bantu bangun tong pu bisnis. Tong bisa kasih kenal tong pu bisnis dengan jangkauan yang lebih luas. Tong juga bisa promosi tanpa kasih keluar uang. Sama tong juga bisa interaksi langsung dengan pembeli. Terus masih banyak lagi manfaat lainnya. Makanya, jangan cuma lihat-lihat yang FYP saja. Pelajari juga bagaimana kok pu bisnis itu bisa FYP.
1: Oh, begitu kah?

96,3 MHz teman terbaik kamu, teman Pro 2, pukul 4 sore waktu Indonesia Timur. Saatnya kita bergabung dengan RRI Nabire untuk ngikutin tamu kita. So teman Pro 2 tetap stay di 96,3 MHz teman terbaik.

0: baru enak.
1: Bentar, Mi.
2: Apain sih, Pi? Gue aja.
1: Korbin Mas dulu yang semalam di Ready News.
3: Mami. Tapi aku baru aja di Pro 2.
1: Jadi FND sekarang tuh macem-macem. Kalau sekarang kan kopi tuh banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: silakan Kak Towai.
1: Ya, pertama karena menarik, karena Gunung Biru itu sangat menarik banget. Pertama potensi wisatanya tuh sangat wah luar biasa, karena di tempat lain nggak sebanyak Nabire, dan Nabire ini cukup menarik sekali karena apa, nggak hanya di Banda Neira, di sini juga ada hiu paus.
0: Iya,
1: benar
0: ya, kemarin itu sempat lihat captionnya Kak Towai sih, ternyata hiunya bukan hanya ada di Banda Neira aja ya. Ya,
1: terus di lumba-lumba ya, lumba-lumba. Jadi ada lumba-lumba, ada hiu paus juga.
0: Oke, Kak Towai emang udah pernah ke Banda Neira?
1: Belum, kan?
0: Belum, tapi
1: oke,
0: ya semoga ya, banyak berkatnya langsung
1: ke Banda Neira.
0: Oke, next slide ini Kak Towai ya. Kira-kira apa nih tantangan terbesar Kak Towai menjadi seorang content creator khususnya di Nabire?
1: Ada tantangannya Kak Lesti, pastinya semuanya saya kerjakan sendiri.
0: Oke.
1: Mulai ambil gambar, kemudian konsep, editing.
0: Oke.
1: Itu PR banget Kak Lesti.
0: Oh, berarti ini Kak Towai ini mandiri gitu ya?
1: Mandiri, jadi semua konsep apa semuanya narasi semua susun sendiri.
0: Tapi Leslie pikirnya ini Kak Towai ini punya rekan kerja gitu ya, atau asisten ya kalau nggak salah.
1: Saat ini masih sendiri, cuman lagi bergabung juga ada namanya manajemen Laura.
0: Oke.
1: Jadi manajemen Laura juga sangat support sekali Towai dalam arti untuk yang mungkin supportnya dalam arti semuanya lah, istilahnya untuk selama ini kan berdiri sendiri Kak Towai, tapi sekarang sudah ada manajemennya kita.
0: Oke, berarti untuk sementara ini lagi mandiri dulu ya. Keren banget ya, kita beri aplaus dulu untuk Kak Towai. Tapi emang keren banget ya, segala sesuatu dilakukan sendiri loh Kak Towai ya. Semoga rezekinya Kak Towai semakin menambah gitu ya. Dan ya, mungkin next ya, Banda Neira. Oke, next lagi nih Kak Towai ya. Menurut kakak nih, apakah konten kreator lokal khususnya di Nabire ini memiliki peran penting dalam memajukan daerahnya?
1: Pastinya
0: penting sekali ya,
1: penting banget karena supaya dikenal oleh dunia luar juga bahwa Nabire punya hiu paus dan lumba-lumba kalau SD.
0: Iya, benar sekali, karena kan banyak orang itu penasaran ya, kira-kira hiu pausnya ini di Nabire itu di sebelah mana, bahkan juga teman-teman yang ada di Nabire juga mungkin ada satu per satu yang belum tahu juga ya Kak Towai ya. Bahkan mungkin pernah nggak sih ada yang mungkin DM kakak secara tiba-tiba, kak ini tempat kulinernya ini di mana, kok saya udah bertahun-tahun di Nabire nggak ketemu nih tempat kuliner ini nih di mana?
1: Banyak banget guys, banyak banget yang nanya, misalnya kuliner-kuliner ini sebenarnya tidak apa sih kalau SD sekarang kan bangun sudah canggih juga, karena di situ kan sudah ada lokasi di caption juga, ada nomor WhatsAppnya yang bisa dihubungin kalau misalnya nggak bisa dicari pakai map udah dapat.
0: Oke ya.
1: Karena ada titiknya kok.
0: Iya benar ya, karena kontennya Kak Towai ini bikin orang tuh semuanya jadi penasaran gitu. Karena biasanya seorang konten kreator itu kalau mau mulai dari video kan pasti kalau misalnya ke tempat-tempat kuliner nih ya, mereka awalnya tuh tunjukin dulu nih tempat

0: posisinya tuh gimana. Tapi kakak buahnya tuh tiba-tiba kayak mendadak gitu. Bahkan banyak yang bertanya, "Kak, videonya panjang lebar tapi penasaran lokasinya di mana gitu ya." Ini suatu yang sangat menjebak juga nih kakak.
1: Sebenarnya bukan menjebak kan, itu adalah salah satu ciri khasnya kakak.
0: Oh iya, oke, ciri khasnya.
1: Kakak Wa itu apa namanya, punya ciri khas yang kakak Wa ini sembunyikan tempat. Gitu. Ini juga sih kak Esti, karena lokasi pasti jelas ada.
0: Oke.
1: Cuman mungkin belum update aja, kalau misalnya teman-teman bisa juga pakai kemeja itu tadi. Kembali lagi.
0: Oke, Leslie jadi penasaran sama kakak Huay sendiri nih. Yang buat kakak Huay ini tiba-tiba jadi wow, meledak. Itu dari video mana nih?
1: Pertama makan, kuliner.
0: Oke.
1: Kuliner dulu. Habis itu tiba-tiba viral. Gitu. Oh berarti kakak Huay ini cocoknya di kuliner.
0: Kuliner.
1: Dan pastinya juga nyoba lagi di wisata. Ternyata cocok juga.
0: Oke.
1: Dan juga mulai merambah ke fashion seperti itu.
0: Oke, berarti dari kontennya kuliner ke tempat-tempat wisata, mungkin yang lebih viralnya.
1: Dua-duanya sekarang.
0: Oh, dua-duanya yang viral. Padahal awalnya itu makanan kan.
1: Tapi jangan salah juga kalau di dan teman-teman sekarang sudah banyak juga kayak untuk kayak korporat-korporat juga mulai menggunakan konten kreator gitu.
0: Iya, iya, benar-benar.
1: Media promosi gitu. Karena kan kita udah punya branding ya kan sih ya.
0: Oke. Ya mungkin Kakak Wei bisa kasih tahu dong ya. Lesti juga jadi penasaran, kira-kira pertama kali kakak Huay kesini langsung meledak atau gimana ini?
1: Tadinya iseng-iseng aja. Dan kakak Huay juga gak berpikiran bisa jadi seperti konten kreator saat ini, teman-teman gitu. Jadi iseng-iseng aja buat video yang ternyata viral. Nah akhirnya terbentuklah kakak Huay itu jadi sebagai brandingnya kakak Huay. Jadi ciri khas kan. Yang senangnya lagi ternyata kontennya menghibur, bermanfaat, dan yang nonton juga bukan kalangan dewasa aja, tapi dari mulai anak-anak kecil yang udah mulai pegang HP sampai yang orang tua dan nenek pun juga sudah kakak Huay. Jadi semoga itu terhibur konten-kontennya.
0: Iya gitu. Benar sekali ya. Apa sih yang bikin kakak Huay itu jadi bangga gitu ya ketika menjadi konten kreator, terus ya contohnya pergi ke suatu tempat kuliner ini. Tadi-tadinya itu enggak, tempatnya ini sepi, sunyi, tiba-tiba dari hasilnya kakak Huay konten, muncullah banyak orang yang tanya ini lokasinya gimana. Tiba-tiba mungkin yang punya tempatnya tuh happy, senang, dan berterima kasih sama kakak Huay gitu ya.
1: Banyak banget, jadi banyak yang bukan hanya cuman 1-2 atau 3 yang sudah kakak Huay review itu, semuanya rata-rata meledak viral. Dan tentunya sekalian edukasi aja bahwa istilahnya ketika pada saat kita review itu kan kita punya profesional ya kak. Jadi kita harus profesional gitu, itu satu. Terus yang kedua, ketika pada saat sudah viral, jadi banyak kan mungkin banyak yang takut dihujat atau takut dikomentarin yang gak baik-baik. Sebenarnya jangan, karena komentar itu adalah sebagai kritik atau saran seperti itu kan, jadi supaya kita bisa lebih baik lagi gitu. Dan pastinya senangnya bangga tadi kalau Esti tanya, pasti bangga karena ketika kita meramaikan suatu usaha kita itu senang kan. Yang kadang ada yang cerita masa sekali jadi 4 kali, ada yang sampai bisa nambah karyawan, kemudian sampai juga ada yang kemarin juga sempat yang sampai bisa buka cabang ya kalau Esti.
0: Iya benar. Keren, video upload dulu nih. Oke, mungkin sebelum kita break nih kakak Huay ya, ini kan udah, kakak Huay ini kan emang sudah banyak banget dikenal sama masyarakat Nabire ya. Nah, bahkan juga mungkin yang ada yang konten yang viral itu apa yang di SP sana tuh kak, yang sempat kemarin ngopi ya kalau gak salah ya. Itu kan banyak orang yang tidak tahu kan tempatnya, termasuk Lesti juga. Karena view-nya tuh bagus banget loh kakak Wae.
1: Dan pasti orang jangan nyangka di Nabire ada sekeren
0: itu. Iya, gitu. Jadi Lesti pikirnya mungkin kakak Wae ini lagi pulkam gitu ya. Karena kan tempat itu dia lebih ke, view-nya lebih ke desa-desa gitu kan. Iya benar. Dan ternyata Nabire juga punya loh. Ini karena hasil konten dari kakak Wae juga nih, makanya viral.
1: Jadi

0: Okay.
1: Dan banyak yang datang ke sana, itu suatu kebanggaan. Gitu.
0: Okay. Suatu kebanggaan banget ya. Bahkan mulai dari Kakak Huwai, bahkan juga masyarakat yang ada di Nabire ya. Dan ini juga menjadi motivasinya teman-teman anak-anak muda ya, biar bisa sih seperti Kak Uwai. Lesti juga pengen seperti Kak Uwai. Jadi harus belajar gitu ya. Oke, teman-teman produknya kita break dulu ya. Nanti Lesti balik lagi. Kita masih dengan tamu kita di sore hari ini sampai nanti di pukul 17 atau jam 5 sore. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di tamu kita.

0: akan membahas, kita masih membahas terkait dengan konten kreator.
1: Yes, KWSD.
0: Okay, so selanjutnya nih kata Wai ya. Menurut kakak, apakah konten kreator nih dan Mira ini sudah saling mendukung satu sama yang lain?
1: Oh, saat ini belum KWSD. Harapannya kakak Wai, kita sama-sama support untuk mempromosikan Labire ini, karena kita butuh teman-teman yang bisa membantu terangkat ya, dari mulai satanya Labire, kulinernya juga. Jadi misalnya ada teman-teman yang mau jadi konten kreator, silakan.
0: Silakan apa nih,
1: hubungi ke gue. Silakan, karena kan makin rame ya kalau dia. Makin dari konten kreator tuh semakin rame kotanya.
0: Iya, benar. Gitu. Karena kebanyakan orang tuh nggak paham tentang konten kreator.
1: Iya, begitu. Jadi
0: mereka pikirnya gini, gawe.
1: Ya.
0: Buat videonya jadi suatu konten.
1: Iya.
0: Ya udah posting.
1: Iya.
0: Entah ini dibayar atau tidak.
1: Tapi nanti kalau udah pada tahu duitnya pasti pada mau.
0: Iya, benar. Tapi

0: banyak orang, banyak anak-anak muda yang berpikir kalau menjadi konten kreator itu dari video viral ya udah viral nah, aja gitu ya, ya udah itu disebut konten kreator benar kan? Padahal enggak juga
1: enggak juga ya. Jadi konten kreator itu yang penting kita juga bisa jadi profesi ya kan. Jadi sekarang kan konten kreator itu lagi tren banget, apalagi di kota-kota besar.
0: Iya,
1: jadi sudah jadi profesi dan juga ya jadi pekerjaan karena selain apa ya, selain endorse pun juga di platform tersebut juga bisa kita mendapatkan hasil dari situ. Kalesti.
0: Oke, benar sekali sih yang Kak Huwai sampaikan ya tentang pradia semuanya ya. Jadi kalau kamu yang mau menjadi seorang konten kreator, sebenarnya sih ini nggak mudah ya Kak Huwai ya. Karena kan banyak orang yang berpikir bahwa menjadi konten kreator mudah, cuma posting video viral ya udah. Sebenarnya Lesti juga bisa. Misalnya kalau mau viral ya, posting aja video sembarangan aja, mau video apapun misalnya. Bisa. Video masak-masak atau apa ya, posting di Facebook udah viral gitu ya. Akhirnya menjadi konten kreator ini butuh perjuangan, butuh proses ya Kak Huwai ya. Apalagi ini Kak Huwai ini semuanya dibuat sendiri, mulai dari
1: semuanya
0: ya. Ini sangat luar biasa banget nih, mandiri banget nih. Benar sekali. Next nih Kak Huwai, menurut Kak Huwai ini apa sih yang membuat Nabira ini istimewa dibandingkan daerah lain? Silahkan kata.
1: Istimewanya banyak kali SD. Yang pertama punya potensi wisata yang mungkin akan nantinya akan dikenal oleh dunia karena bukan hanya di kota lain, di Nabire tadi yang gue sebutkan punya hiu paus, lumba-lumba, kemudian pulau-pulau yang cantik gitu. Terus juga kulinernya juga enak-enak loh di Nabire.
0: Iya, hiu paus, lumba-lumba, karena kemarin juga baru makan dari sana. Oke, kemarin ikut molo-molo kan?
1: Iya,
0: sama tim Nabire,
1: Rani Nabire. Dan tentunya KSD, Kakak Wai bersama tim Molo 2 Nabire itu sudah sama seperti RRI. Sudah setahun kami menjadi mitra.
0: Iya, benar. Semoga tetap menjadi mitra kesetiaannya. Oke, Kak Huwai. Tadi Kak Huwai sudah sampaikan nih ya, yang paling istimewa di Nabire ya, selain lumba-lumbanya, ikan pausnya ya, bahkan juga tempat-tempat wisata.
1: Betul,
0: orang-orangnya juga pasti ramah-ramah ya Kak Huwai ya. Apa sih yang paling Kakak banggakan dari kota Nabire ini?
1: Banggakan pokoknya kota ini sebenarnya ya itu tadi Kak. Sebenarnya luar biasanya banyak. Jadi kadang kan orang berpikir bingung kan. Bosan dengan apa sih di Nabire ada apa gitu. Tapi ketika pada satu hari sudah di sini tuh ternyata itu tadi wisatanya keren-keren.
0: Oke.
1: Itu yang membuat jatuh cinta sih.
0: Kota Nabire ini menjadi kenangan gitu ya.
1: Biasanya bukan kenangan ya, tapi jadi ya pokoknya berkesan selalu.
0: Iya.
1: Gitu kan.
0: Jadi kalau misalnya Kak Huwai pulang, atau pergi kemana saja, jangan lupa pulang ke Nabire.
1: Pasti. Dan jangan lupa bener kan, Kak Lesti? Yang sudah minum air Nabire pasti akan kembali lagi kan?
0: Iya. Benar.
1: Jadi pasti gitu sih.
0: Oke. So, dalam radio ini seru banget nih kita ngobrol sama Kak Huwai ya. Karena mungkin dari Kak Huwai kita bisa belajar bagaimana caranya kita bisa menjadi konten kreator yang mungkin harus apa ya, selain mandiri harus sabar gitu.
1: Betul.
0: Ya Kak Huwai ya. Karena kalau menjadi seorang konten kreator itu harus sabar. Karena yang pertama kita sudah buat videonya, apalagi mungkin kita ke salah satu tempat apa ya, kulinernya nih. Terus mungkin ada yang kasih tahu dong nih Kak Huwai, kira-kira pernah dipanggil orang dibayar nggak sih nih?
1: Ini pertanyaan yang sangat sulit.
0: Tapi kayaknya kalau sudah nominal deh.
1: Ada. Pastinya ada. Jadi kayak contoh, Kak Huwai bisa promosiin tempat saya. Sebenarnya gak masalah Kak SD, jadi kadang juga ada beberapa yang bilang, Kak, kita mau undang Kak Huwai, cuman kita masih baru, kemudian kita masih ngumpulin modal juga, apabila nanti kalau sudah terkumpul, kita akan undang Kak Huwai. Jadi langsung Kak Huwai bilang, sudah gak usah, Kak Huwai bantu aja, gitu. Nanti kan pastikan kalau udah rame, pasti dia akan panggil lagi, gitu.
0: Iya,
1: gitu. Yang penting ngomong aja, kan.

0: tahu gitu kan. Iya.
1: Kalau ini ceritain dong, pernah nggak sih ada yang membuat Kak Wai itu kayak jadi bangga sampai berterima kasih mungkin? Yeah. Karena kan pernah Kak Wai cerita kan yang naik haji itu?
0: Umroh.
1: Iya, umroh. Iya.
0: Benar.
1: Benar kan?
0: Iya, benar.
1: Itu dari hasil kontennya Kak Wai, tadi-tadinya kan warungnya tuh sepi ya.
0: Tadinya karena warungnya itu kan di lorong, di gang.
1: Jadi nggak tahu ya sama orang-orang.
0: Ya, jadi mungkin hanya sebatas yang mungkin teman-teman yang di WhatsApp atau di grup-grupnya yang penjual gitu. Cuman ketika pada saat Kakak Huai review, akhirnya orang-orang yang bukan di sekitaran itu aja, tapi di mana-mana cari tempat makan itu. Dan akhirnya yang punya usaha kumpulin uang setahun berangkat umroh. Iya, namanya. Tadi kita baru ketemu.
1: Oh, tadi mana ya?
0: Iya, siang. Terus dia bilang, Kakak Wen nanti tahun depan bareng ya.
1: Iya,
0: iya, oke. Gitu, tapi, itu sama sebenarnya sih, kan.
1: Iya, Kak. Tapi emang benar ya, dari kebaikan kita itu untuk orang lain itu, bahkan juga banyak orang yang akan mendoakan kita dengan baik juga.
0: Iya, pastinya, Kak Lesti. Jadi, apapun yang kita tanam, itu yang kita dapatkan nanti.
1: Iya, benar Kak, karena kan konten kreatornya kan ada suka dukanya.
0: Sukanya apa?
1: Iya.
0: Pertama, ketika pada saat kita datang ke suatu tempat, kita dikenal.
1: Iya. Ketahuan.
0: Kemudian mendapatkan prioritasnya.
1: Iya.
0: Dan paling suka banget, apalagi Kak Huai begitu baru masuk, langsung Kak Huai ya, iya. Kak, boleh izin untuk story atau kami foto, nanti kami berikan sampel. Itu satu bukan. Jadi ternyata diberikan kehormatan gitu loh, guys, ya. Kehormatan kalau misalnya mereka juga pengen juga dipromosiin. Enggak apa-apa. Kayak Kakak Wai senang. Jadi kayak misalnya mau buat story, silakan.
1: Oke. Okay.
0: Silakan.
1: Benar ya,
0: iya, kan? Misalnya bermanfaat ya, Kak Lestia. Kalau bermanfaat, orang senang, terhibur, Kakak Wai juga bangga banget gitu.
1: Benar, salah satu kebanggaan nih untuk Kak Wai. Tadi kan sukanya, pasti sukanya banyak. Duh, kayaknya ini juga lebih banyak
0: nih. Masih sukanya, masih ada sih Kak.
1: Oke. Okay.
0: Banyak mendapatkan penghargaan juga. Iya kan Kak, di tahun ini banyak banget.
1: Iya. Khususnya apa nih?
0: Terus kalau ditanya dukanya?
1: Dukanya pasti
0: banyak. Dihujat.
1: Iya,
0: tapi gak apa-apa, dihujat itu kan sebagai yang apa ya, sebagai motivasi
1: kita.
0: Karena di situ kan kita belajar, kita harus menjadi yang seperti ini, atau netizen pengennya Kak Hoi seperti ini. Jadi itu sebagai kayak kritikan atau saran sih.
1: Iya benar. Karena semakin banyak orang menghujat kita, semakin konten kita itu.
0: Ya.
1: Wow, meledak gitu ya.
0: Karena saya belajar, jadi belajar. Oh, berarti saya kurang ini.
1: Iya.
0: Mungkin kalian sih perhatikan dari awal dulu konten itu videonya masih biasa aja kan?
1: Iya benar.
0: Videonya masih biasa aja, kemudian belum terkonsep yang kayak sekarang ya.
1: Iya.
0: Dan kenapa? Kadang ada kalian sih ada yang nanya, kok masih gitu? Karena Kakak Wai ini juga sekolah lagi guys.
1: Oke.
0: Ya, ikut Zoom. Jadi kita belajar tentang konten kreator itu banyak hal, terus kita juga nggak sembarangan harus upload sembarang.
1: Iya benar.
0: Jadi semua itu terkonsep, ada tersistem juga, jadi ada timing waktunya juga supaya gimana viral, kemudian untuk VO-nya isi suaranya juga supaya bagus kayak gitu, dan pastinya ikut pelatihan itu kan.
1: Iya benar. Jadi buat teman-teman berdua semuanya, ternyata konten kreator itu nggak mudah
0: ya. Banyak tantangannya
1: ya, pokoknya banyak tantangannya. Jadi buat kamu yang imannya kuat, maju ya.
0: Imannya kuat,
1: karena banyak orang itu ya, karena banyak orang yang kalau udah dihujat itu mentalnya jatuh, ya udah nggak mau maju lagi gitu.
0: Jangan jadi hujatan atau mungkin misalnya komentar-komentar yang mungkin membuat kita kadang ngedown, ya namanya kita juga manusia biasa ya, Kalesti dan teman-teman. Tapi nggak apa-apa, itu sebagai motivasi tadi. Kemudian kita belajar bahwa kita akan membuat konten kita menjadi menarik dan lebih baik lagi gitu. Jadi supaya disukai itu gimana?
1: Benar-benar. Oke, so teman-teman berdua semuanya, di studio pukul 16:37 waktu Indonesia Timur, dan kita masih dengan tamu kita sore ini ya. Kita break dulu, jangan kemana-mana.

pagi 90,1 MHz, teman terbaik kamu, teman-teman Pro 2 semuanya. Lesdi masih menemani teman-teman Pro 2 dengan siaran berjaringan tamu kita di sore hari ini ya, masih bersama dengan Kakak Wai, sayang-sayangku. Oke, Kakak Wai, kita lanjut nih ya. Menurut Kakak ya, konten pertama apa sih yang pernah Kakak Wai ini buat, dan bagaimana respon orang

0: orang itu?
1: Kontak pertama kuliner, okay. Tadi responnya baik, banyak yang baik, dan ternyata jadi tahu di Nabire ada tempat makan ini, ada kuliner ini, dan ternyata banyak yang belum tahu kalau SD. Dan ada yang komen tuh bilang, ih ternyata tetangga saya, ini kan kompleks saya, kok saya baru tahu.
0: Kok bisa ya? Bisa ya. Padahal ini sekompleks loh, iya. Kok gak tahu? Mungkin orangnya kayaknya kurang keluar rumah ya.
1: Enggak, jadi pentingnya itu tadi, konten kreator jadi sebagian promosi, jadi dikenal oleh kalangan luas, bukan hanya Nabire loh.
0: Iya, benar. Oke, okay, so bagaimana nih yang bisa membuat Kakak Hua ini bisa memilih dunia konten kreator sebagai ruang untuk berkarya?
1: Karena ini menarik kali SD. Okay. Karena depannya itu kan semuanya digital, kerjanya. Kemudian cuannya juga banyak.
0: Iya, benar ya.
1: Jadi kita gak perlu kerja berjam-jam. Cuman paling let's say kerja 1 atau 2 jam.
0: Okay.
1: Bisa, bahkan bisa dapat. Kalau dulu ya di gaji korporat itu bisa kita dapatin sehari sekarang. Itu sih Kak Lesti.
0: Oke, next. Platform apa yang pertama kali Kakak gunakan untuk membagikan konten? Dan mengapa sih bisa memilih platform tersebut itu, Kak?
1: Karena pertama ya, untuk memilih platform itu karena dia potensinya besar. Untuk pertama kali ngonten pastinya platform TikTok.
0: Okay.
1: Karena kalau TikTok itu kan cepat banget untuk naik ya, untuk misalnya kalangan apapun semuanya nonton TikTok, semua mau cari informasi atau mau update apapun semuanya di TikTok seperti itu. Kemudian yang kedua Instagram ya kalian dia itu.
0: Iya benar sih, karena kan TikTok ya, di daerah ini semua orang di tempat lain bisa nonton gitu ya.
1: Semuanya dari kalangan mana aja, dari mulai anak-anak kecil sampai orang dewasa sampai orang tua pun juga.
0: Benar.
1: TikTok saya kaget loh kalau dia sampai yang di Jawa pun nenek saya main TikTok. Dia bilang gini, Kak, kok Kakak lebaran nggak pulang?
0: Tapi benar Kak, dari ciri khasnya Kakak Huwai ya semua orang tuh nggak tahu namanya, nama lengkap Kakak tuh siapa ya, karena mereka cuma tahu
1: nama panggung
0: itu Kakak Uwai itu.
1: Iya.
0: Sayangku. Oke, next, siapa nih yang paling mendukung perjalanan Kakak hingga bisa berada di posisi konten kreator?
1: Boleh
0: di
1: spill nggak sih namanya?
0: Boleh dong.
1: Boleh di spill ya.
0: Sekaligus minta ya.
1: Ya, terima kasih
0: gitu ya. Ucapan terima kasih sih sama orang yang mendukung.
1: Buat orang yang ada ya sama ini. Yang mendukung banget pertama Kak Laura.
0: Oke.
1: Ya. Dia yang selalu memotivasi Kak Huwai, bahwa dia bilang, kamu bisa, kamu jangan dengar kata-kata negatif, fokus aja sama karya kamu, saya yakin kamu bisa. Jadi ketika kita pada saat ngedown, ya namanya manusia biasa, pasti kita punya rasa yang jenuh atau rasa bosan, dan pada saat kita dikomentarin yang gak baik, pasti kan kita langsung kayak drop gitu kan.
0: Iya,
1: tapi kalau Roy ini kasih tahu ke Kak Huwai, fokus, kamu fokus. Karyamu ini bakal meledak gitu. Terus yang kedua ya, DJ Nanda. DJ Nanda dia nggak mau kalau Huwai jelek guys. Dia bilang kamu harus ganteng ya. Jadi ketika pada saat Kakak Huwai mau ada diundang atau ada mau event atau ada perform di mana, kemarin sempat beberapa kali MC, itu si DJ Nanda itu yang paling cerewet. Dia selalu bilang, kamu harus pakai kostumnya ini. Jadi yang nyari, Kak. Dari mulai sepatu, celana, baju, itu udah disiapin semuanya sama dia.
0: Keren sih.
1: Ya, Kalora tuh sampai, pokoknya dia Kalora, pokoknya kita harus cari pas yang bajunya cocok di Huwai di mana, gitu. Jadi mereka berdua, kemudian ada salah satu juga sahabat saya namanya Caca. Dia bilang, jangan pergi kemana-mana ya, Kak Huwai. Gitu, karena Kakak Huwai teman satu-satunya di sini dia bilang gitu. Jadi membuat saya semangat. Terus apalagi sekarang orang tua yang tadinya ya Kak, yang tadinya mungkin bahwa ah kamu kerjanya konten kreator ngapain sih, nggak punya masa depan. Tapi sekarang tuh kayak mendukung malah. Jadi kadang kalau telepon gitu, papa ya kalau telepon, kaget, saya kaget. Dia tahu nama panggung saya loh Kak. Dia bilang, Huwai udah sholat. Ih, kok papa tahu?
0: Karena emang ya, itu ciri khasnya Kakak sih ya. Ketika kontennya masuk, Huwai.
1: Jadi papa saya ternyata nonton TikTok. Dia telepon, Huwai udah sholat. Ih, kok papa tahu?

0: Nose way gitu kan.
1: Tapi benar benar sih ya Kak. Yeah. Dengan adanya dukungan, dorongan, motivasi-motivasi dari teman-teman, orang tua, orang-orang yang kita sayang. Pastinya itu bisa membuat kita kayak semakin semangat.
0: Betul. Semangat banget, apalagi yang punya tadi yang saya sebutin nama-nama tadi, mereka kan selalu bilang enggak usah peduliin, fokus aja. Gitu, karena konten kamu itu pasti akan meledak.
1: Iya benar. Gitu. Tapi teman-teman produser semuanya yang ada di Sekerwil Papua ya, Kakak Huwai ini ternyata selain konten kreator ya, Kakak Huwai juga
0: apa itu?
1: Sekarang ini lagi punya job juga nih ya, MC juga nih,
0: keren
1: banget ya. Kayaknya nanti besok-besok selain MC konten kreator bisa dimasuk ke penyiar ini.
0: Amin ya. Kan ini udah mitra dulu ya kak, mitra dulu ya.
1: Oke, okay, keren banget ya. Tadi yang disebut Kak Laura, Kakak Dijananda, Kak Caca ya. Itu yang sering banget ya kalau Lesti itu kan postingan-postingannya Kakak di WA kan sama mereka ya.
0: Betul.
1: Ih, keren ya.
0: Betul.
1: Dukungan motivasinya Kakak ini ya.
0: Jadi kita sebenarnya support itu bukan hanya materi. Apa support dalam bentuk kayak semangat itu tuh udah luar biasa banget.
1: Luar biasa banget. Gitu. Betul sekali sih Kakak Wai. Oke, pernah gak sih Kakak Wai ini merasa ingin berhenti membuat konten? Pasti pernah dong.
0: Pernah.
1: Jika pernah, apa sih yang membuat Kakak tuh tetap apa ya bertahan? Silakan.
0: Ya, pernah karena namanya manusia pasti punya rasa jenuh. Apalagi kalau kita...
1: Jenuh
0: kan?
1: Jenuh. Gak sih?
0: Apalagi kalau gak punya pacar kan?
1: Oh, wah.
0: Jenuh. Ini udah. Karena kan kita gak punya. Buat hiburan sendiri gak ada. Gitu.
1: Benar. Oke, lanjut kan?
0: Jenuh. Gak punya pacar ya kan? Terus, apalagi kalau ngedown, ngedrop. Kalau misalnya ada netizen yang... namanya dunia hiburan kita pasti dikomentarin, tapi itu adalah salah satu risiko yang mungkin Huwai harus memang harus ambil, harus terima, karena itu udah keputusannya Huwai untuk jadi content creator. Itu kalau bikin ngedrop pastilah yang langsung bilang ah udah deh nggak usah jadi content creator gitu kan, kerja di lain gitu kan. Tapi di balik itu semuanya setelah berjalannya waktu. Jadi gini, Huwai itu bisa kayak menghilangkan rasa jenuh tadi atau bosan tadi dengan healing sejenak tadi. Jadi Kakak Huwai pergilah ke suatu pantai atau resort, nginep sendiri ke Lesti.
1: Oh.
0: Iya. Jadi boleh gak sih sebutin tempatnya gitu kan?
1: Boleh dong.
0: Boleh ya, jadi ada salah satu resort namanya Dedios. Itu tempatnya pokoknya asik banget, tenang banget. Jadi kadang kalau udah jenuh Kak Lesti,
1: langsung ke situ.
0: Ya malam-malam pun, jadi naik motor ke sana. Udah, saya tinggal
1: di Nabire.
0: Di Nabire.
1: Oh.
0: Di Dios. Okay. Di daerah Nabire sana ya, Nabire Timur ya.
1: Okay.
0: Jadi walaupun malam itu Kakak Huwai ke sana, jadi nenangin diri di resort itu sendiri. Jadi sambil merenung, habis itu udah lepasin unek-uneknya di situ. Semangat lagi konten.
1: Iya,
0: karena ketika pada saat membuat apa ya, membuat bahagia atau senangnya itu tiba-tiba ada yang WA, Kak Huwai makasih ya warungku rame. Itu jadi kayak oh nggak jadi
1: iya,
0: gitu.
1: Iya benar ya, jadi tambah semangat lagi.
0: Iya.
1: Oke, Kak Huwai, apa sih pesan kakak bagi anak-anak muda yang ada di Papua yang ingin berkarya tetapi masih malu nih tampil di depan kamera?
0: Jangan malu. Kalian tuh semuanya punya potensi. Pasti semuanya bisa. Kan kita sehari-hari juga pasti bikin video.
1: Benar.
0: Iya kan Kak Lesti, contoh Kak Lesti make up. Benar kan?
1: Iya benar.
0: Dan
1: make
0: sekarang tuh lagi
1: lihat kamera, lihat kaca.
0: Dan sekarang tuh lagi ngetren kan nge-live ya.
1: Iya.
0: Di platform apa aja?
1: Benar.
0: Iya kan? Di TikTok, di IG, itu pada nge-live. Nah, itu salah satu konten sih. Apalagi kalau misalnya yang berjualan itu kan bermanfaat banget. Dia menjual secara online gitu loh. Seperti itu Kak Lesti.
1: Oke, terakhir apa nih pesan Kakak kepada teman produser yang ingin mulai membuat konten tetapi masih takut gagal?
0: Jangan takut, karena kalau teman-teman produser udah punya public speaking yang bagus dan pastinya pentingnya harus punya kepedean sih Kak. Terus kalian juga punya carilah ciri khas atau karakter kalian yang cocok. Misalnya kalian cocok di bidang apa ya, kayak beauty, nggak apa-apa, bikin aja konten, masak-masak.

0: bikin. Atau mungkin kalian juga punya ide-ide jualan ya. Sekarang kan banyak tuh yang anak-anak muda sekarang mereka sambil buat-buat itu
1: Iya,
0: gelang-gelang, itu
1: benar-benar.
0: banyak. Sambil jual-jual cincin, anak-anak sekolah Kak.
1: Iya.
0: Kadang mereka juga ada yang DM. Kayak mereka DM pas pada saat ini mereka mau ujian. Kan bisa ada ujian praktek tuh. Jadi mereka nanya, "Kak, cara ngeditnya gimana?" Gue kasih tahu.
1: Ih, keren.
0: Iya. Yeah. Yang penting bermanfaat.
1: Iya, benar ya.
0: Yeah, kan?
1: Terima kasih ya, Koi. Ini menjadi motivasinya anak-anak muda ini
0: yeah.
1: ya. Tapi emang teman-teman Pro 2, Kakak Hua ini juga udah banyak, bukan hanya dikenal di Nabire ya, bahkan
0: yeah.
1: juga dikenal di seluruh mungkin lebih ke Papua ya, Kakak?
0: Iya. Yeah.
1: Karena sering dipanggil entah itu
0: Keluar
1: di
0: kota, ya.
1: Biak,
0: yeah,
1: di Serui.
0: Manokwari yang
1: oh,
0: sering.
1: Keren ya.
0: Yeah.
1: Oke, okay, semoga Kakak Huwai selalu sehat.
0: Amin,
1: ya.
0: Terima kasih.
1: Bahagia selalu,
0: Amin.
1: Sukses
0: yeah,
1: dengan
0: terima kasih.
1: Menjadi seorang konten kreatornya. Apalagi ini sekarang ini kan lagi nge-job MC Cik ya. Semoga Kakak Hua ini menjadi motivasi banyak anak-anak muda
0: Amin.
1: Di sini ya, khususnya di Nabire.
0: Ya.
1: Ya. Oke, okay. Terima kasih Kakak Hua ya, sudah
0: yes.
1: hadir
0: Sama-sama,
1: di studionya Pro 2 ya. Ya. Karena ini suatu kebanggaan
0: ya.
1: Kita juga ya, Kakak Hua juga sudah hadir di sini.
0: Ya.
1: Semoga semakin wow di mana-mana.
0: Yeah. Semakin huay banget ya.
1: Iya, benar semakin huay banget ya.
0: Yeah.
1: Oke. Okay. Teman-teman Pro 2 kita cukupkan dulu untuk siaran berjaringan tamu kita di sore hari ini ya. Terima kasih untuk teman-teman Pro 2 yang udah bergabung ya, mulai dari Pro 2 Jayapura, Seri, Biak, Wamena, Merauke. Terima kasih udah bergabung di tamu kita. Semoga teman-teman Pro 2 semuanya dimanapun kalian berada selalu sehat dan bahagia. Saatnya Lesti pamit, sampai ketemu di tamu kita selanjutnya.
2: Telah kamu ikuti siaran berjaringan tamu kita dari Korwil Nusantara 1. Nantikan tamu kita selanjutnya di Pro 2 FM Jayapura, Biak, Serui, Wamena, Nabire, dan Merauke. Sampai jumpa minggu depan.

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Ganggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di area Rino.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
5: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Teman terbaik.

0: 105,1 Pro 12 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu loh salammu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Bentar, Mi.
1: Oh, ngapain sih, Pi? Ganggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di area renew.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya udah banyak.
5: Ini udah menang.
6: Yes,
3: menang. Eh, aku di Pro 2.
7: Jangan rebutan.
8: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi content.

0: Gigitan nyamuk membuat kita malaria, demam berdarah, demam cikungunya, demam penyakit kuning, dan penyakit kaki gajah.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
0: Menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju!
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget, ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di

0: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya, kenapa Syutan Syahrir pernah bilang, jangan mati sebelum ke Banda Neira.
1: Bersyukur banget, kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
2: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan, kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

0: kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh. Wow!
0: Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
1: Enggak lah, tapi nggak ada salahnya kan kita waspada.
2: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.

0: Kesel.
1: Udah, daripada kamu galau terus, mumpung lagi di pantai, tulis deh kekesalan kamu. Masukin botol, terus buang deh ke laut. Biar hanyut tuh kekesalannya di bawah ombak.
0: Emang bisa ya?
2: Oh, iya bisa. Bisa ngotorin laut.
3: Oh no.
2: Lagian percaya aja sama omongannya si Nani. Ya kalau semua orang galaunya itu kayak kamu buang botol ke laut, ya bakal kotor lah lautnya. Padahal laut itu kan harusnya kita jaga ekosistem dan kebersihannya. Karena laut itu juga bagian dari kehidupan kita. Jangan sampai nanti giliran lautnya yang malah galau, terus bakalan ngelempar air ke darat untuk curhatannya gara-gara udah kita rusak.
0: Ih, serem amat. Ya udah deh, aku mau teriak aja. Aku mau

0: satu Pradolf yang teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pak C?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Iya, asik sampai. Kok ada bikin apa, Kang?
1: Lihat-lihat yang FYP tuh.
0: Baru? Kok bu bisnis pernak-pernik itu bagaimana?
1: Heeh, lagi sepi ya. Makanya saya ada main-main HP saja ini.
0: Ji, kok ini cuma tahu lihat-lihat yang FYP saja, tidak tahu manfaatnya yang lain.
1: Bagaimana?
0: Sini, saya kasih tahu kok. Selain hiburan, media sosial juga bisa bantu bangun tong pu bisnis. Tong bisa kasih kenal tong pu bisnis dengan jangkauan yang lebih luas. Tong juga bisa promosi tanpa kasih keluar uang. Sama tong juga bisa interaksi langsung dengan pembeli. Terus masih banyak lagi manfaat lainnya. Makanya, jangan cuma lihat-lihat yang FYP saja. Pelajari juga bagaimana kok pu bisnis itu bisa FYP.
1: Oh, begitu kah?

0: Namanya Rosa. Dia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kok tra pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: Check. Ini dia Music Live Check. Halo, selamat malam teman berdua.
1: Yo yo yo yo yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Ada kita berdua nemenin lo di MLC Music Live Chat di malam hari ini. Yeah.
1: Hari apa ini? Selasa. Ya? Hari Selasa teman berdua. Kalau Selasa gini biasanya masih mikirin besok hari Rabu mau ngapain.
0: Bener. Yeah. Masih kepikiran besok kemarin Senin habis ngapain.
1: Iya, yeah, bener. Biasanya ada yang habis weekly meeting ya di kantornya. Ada habis morning briefing gitu kan, masih kepikiran tuh hari Selasa.
0: Bener, karena Selasa kan singkatan.
1: Apa tuh?
0: Selalu Selasa.
1: Selasa, selalu Selasa. Iya, iya, iya, iya, iya. Ini teman berdua, kita akan nemenin kamu di seluruh Indonesia pada malam hari ini.
0: Yes.
1: Dan seperti biasa, kita gak mungkin cuma berdua aja.
0: Iya, karena seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren. Dan malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama salah satu. Dia sebenarnya adalah...
1: Bisa dikontrol gak temponya?
0: Oh, iya,
1: tempo. Temponya terlalu lambat ya. Takutnya dikira radio berita nanti.
0: Enggak, aman aja.
1: Aman aja
0: kan
1: ya.
0: Kita bermain tempo.
1: Oh iya, benar, iya, benar. Kan? Tempo.
0: Aduh, salah.
1: Sepatu.
0: Tempo goreng.
1: Aduh, tempe goreng.
0: Kita mau ngobrol bareng sama Yeri Merian.
1: Yeri Merian alias salah satu personel dari C5.
0: Betul, dia vokalisnya yang bakal kita ajak ngobrol karena dia baru aja ngerilis project solonya lagi nih.
1: Terakhir kita udah pernah ngobrol sama Om Yeri. Dan waktu itu duet ya kalau gak salah.
0: Iya,
1: ya.
0: Mereka collab sama band gitu kan.
1: Iya, benar.
0: Nah, kalau ini sendirian nih.
1: Sendokiran aja.
0: Aduh.
1: Nih. Nanti kita akan ngobrol sama Om Yeri. Jadi teman berdua, buat kamu yang kayaknya mau nanya-nanya ataupun mau lihat visualnya, boleh banget mampir ke YouTube RRI Jakarta ya.
0: Betul, bisa langsung seru-seruan di sana. Mau nanya boleh, mau say hi juga boleh, mau sendong juga boleh, atau bisa langsung WhatsApp aja ke 0811-801-05
1: ya. Atau kamu mau ngasih resep-resep masakan gak kamu usah, juga boleh, gak apa-apa, kita terima komen aja.
0: Iya sih, ya, cuma terlalu random aja. Out of topic aja.
1: OOT ya.
0: OOT
1: ya, bener. Oke, teman berdua, jadi jangan geser radio kamu karena kamu ada di channel yang tepat. Kamu ada di MLC
0: Music Live Chat.

0: masih di MLC
1: Music Live Chat.
0: Yay, masih bareng sama Edi dan juga Ellen di malam hari ini. Dan seperti biasa ya, kita akan berdua aja karena malam hari ini kita sudah bersama, bergabung bersama kita melalui Zoom.
1: Asik.
0: Ada seorang yang pernah ngobrol juga sama kita ya.
1: Calontong.
2: Oh bukan,
0: ada Om Yeri.
1: Om Yeri.
3: Hai. Halo semuanya.
0: Halo. Gimana kabarnya Om Yeri?
1: Ini kalau di YouTube mulai nunjuk nih.
0: Udah,
1: oh iya, sorry.
3: Iya.
0: Aduh.
3: Baik. Gimana kabarnya? Sehat semua.
0: Luar biasa.
1: Sehat. Dan Om Yeri juga lagi sama teman-teman T5 tadi ya?
3: Iya, betul.
1: Ya, eh. Oi Akang,
3: lagi sekalian lagi pada makan juga.
0: Bener. Jam-jam segini tuh enaknya dengerin MLC sambil makan.
1: Asik.
0: Gitu kan?
1: Iya, bener. Dan luar biasa karena hari ini Om Yeri pakai baju hijau ya. Karena ini hari Selasa menggambarkan kehijauan gitu. Karena apa namanya, berharap ada banyak rezeki katanya.
0: Amin. Iya. Gue juga agak hijau sih.
1: Iya. Ah, gue buka baju lah.
0: Gak usah. Situ hulek.
1: Gimana kabar Om Yeri?
3: Baik.
0: Luar biasa ya, sehat ya.
3: Luar biasa.
0: Gimana lagi sedang sibuk apa nih? Selain dengan proyek kolaborasi kemarin barengan sama Rutinitas Pagi ya terakhir ya.
1: Terakhir
0: sama
1: Rutinitas Pagi.
3: Sama Rutinitas Pagi sih kemungkinan ya sekarang. Paling baru ngeluarin yang single baru ya. Terus yang kedua yang sendiri itu. Terus yang kedua sih kita T5 juga lagi bikin mini album juga. Itu juga sekarang
1: proses EP.
3: Terus Rutinitas Pagi juga ini lagi nyiapin untuk yang single 2 collab-nya.
0: Asik.
3: Gitu. Ada, jadi nanti mungkin akhir tahun ya. Gitu.
0: Produktif banget lagi. Ya Om ya.
1: Kejar tayang ya. Kejar tayang ya Om ya.
3: Kepaksa.
1: Padahal udah kita mau angkat loh, udah produktif ya, kepaksa ternyata. Kepaksa ya, luar biasa.
3: Kegiatan ya paling itu aja sih, kegiatan sih paling sekarang lagi apa ya, lagi seneng merambah ke dunia bisnis kuliner.
1: Oh.
3: Ya

0: produktif sama rutinitas pagi lagi produktif. Bener. Bahkan untuk proyek sendirinya produktif, Om Iri, ya.
1: Iya, masih kuat ya.
2: Masih kuat lah. Karena sekarang ini Om Iri baru aja ngerilis single solonya, proyek solonya nih ya.
1: Iya, terbaru ya. Itu. Iya, kebetulan. Kebetulan itu.
2: Kebetulan ya. Ini jadi proyek solo yang keberapa nih berarti dirilis nih?
1: Aku tuh sebenarnya kan banyak collab ya sebenarnya di proyek yang kalau yang solonya sih paling baru yang sendiri banget tuh baru dua ya.
2: Baru dua.
1: Pertama. Kalau single untuk proyek sendiri itu kan udah ada empat sebenarnya. Yang satu solo, yang kedua itu yang sama 11-12 bandnya dari Bandung juga. Yang ketiga sama Rutus Pagi yang sekarang sendiri lagi.
2: Oke. Okay.
1: Gitu, jadi udah empat sih.
2: Benar.
1: Udah empat. Yang proyek sendirinya ya, Luar T5 tuh.
2: Di Luar T5 ya, udah ada empat nih. Gokil.
1: Udah empat sih, iya.
2: Gokil.
0: Udah lumayan ya.
2: Lumayan banget.
1: Yang penting sih jangan hilang banget kan.
0: Bener.
2: Tetap berkarya ya Om.
1: Iya dong.
0: Tapi kalau buat Om Yeri tuh kenapa akhirnya ada project solo? Apakah karena memang ini apa ya, nggak masuk ke genrenya T5 akhirnya Om Yeri memutuskan untuk solo atau gimana nih Om?
1: Iya sih, ada beberapa materi yang kayaknya ini nggak di T5 genrenya. Jadi emang aku cari beberapa konsep yang wah ini udahlah kalau ini aku pisahin, ini tifas nggak di sini gitu, itu sama gue aja gitu. Beberapa sih aku, kalau konsep yang project solo sih lebih random sih sebenarnya, aku konsepnya genrenya nggak terlalu spesifik harus pop R&B atau apa, nggak random aja. Okay. Apapun selama itu enak gitu maksudnya.
0: Nyenengin diri sendiri lah Om ya.
1: Biar enggak stres.
0: Bener, itu penting. Penting.
1: Jadi ibaratnya ya me time-nya gue.
0: Iya.
1: Project solo ini me time-nya gue lah.
2: Iya, bener. Karena emang semua dalam tanda kutip egonya dituangin di sini semua berarti ya.
1: Iya, situ aja sih.
0: Kita juga kalau lagi capek kita siaran sendiri di TV, kita enggak siaran di radio, kita keluar ya.
2: Siaran di mana ya?
0: Siaran di anak ya. biar nggak stres kan?
2: Iya benar.
0: Biar nggak stres.
1: Iya sih. Yang penting zaman sekarang ya kita nggak boleh stres.
2: Benar. Sebisa mungkin enjoy aja gitu kan.
0: Benar.
2: Gokil. Karena emang di project solo yang kali ini juga kayaknya lagi mencoba eksplorasi sebuah genre baru lagi nih berarti ya.
1: Iya. Kan dulu kemarin sempat ke fusion, sempat ada 80s-nya waktu Marutas pagi. Sekarang kita gue tuh lagi bawa ke agak folk dikit sekarang. Jadi emang lebih bebas aja sih.
2: Bener.
1: Yang project sendiri itu yang gak tutup. Karena untuk di Tifa sendiri kan orang udah matok pakemnya gitu. Bosnya Tifa musiknya harus gini gitu kan. Ya kalau di project yang gue cari sesuatu yang gue akan lebih bebas di alias itu gitu.
2: Iya, bener. Seru nih.
1: Gitu. Seru-seruan.
0: Dan kayaknya ini emang single ini berbeda dengan lagu-lagu Om Yeri sebelumnya ya. Dari judulnya lu bisa menggambarkan ini paling beda sih kayaknya.
2: Paling beda sih.
1: Kalau lagu sebelumnya kan banyak yang semangatnya sih gue. Lagu-lagu motivasi kayak waktu sama si 11-12 kan judulnya Good Morning. Itu jadi memotivasi orang bangun pagi kerja apa segala macam. Sama yang masih rutas pagi itu kemarin lagunya apa ya, temanya gue lupa.
2: Ini gak sih apa kisah cinta anak SMA remaja gitu.
1: Masa remaja.
0: Om Irinya lupa.
1: Iya, kemakan usia.
2: Nah yang sekarang
1: lebih ngangkat, lebih ke kesendirian gitu. Jadi gue maksudnya kayak lebih ke lagu senja ini, gue harus lebih merenung lah intinya. Ibaratnya terus terutama kalau orang mendengarnya mungkin arahnya lebih ke cinta-cintaan yang ditinggalin, gue jadi sendirian kayak gitu. Cuman pada dasarnya lebih ke ya kita harus bisa jangan sampai down gitu maksudnya. Gitu aja. Ya sedih sih sebenarnya.
2: Itu
1: cerita tentang orang putus sebenarnya, itu ceritanya.
0: Oh, gitu.
1: Iya.
0: Jangan sampai down tuh dengerin.
2: Iya, benar.

0: jangan sampai.
1: Jangan sampai.
0: Nah, itu.
1: Jangan
0: sampai.
2: Berarti ada yang lagi putus ini.
1: Masa, kok bisa nyimpulin begitu?
0: Ngambil kesimpulan cepet banget, Mary.
1: Segitu cepet banget.
0: Iya. Iya, tapi akhirnya jadilah sebuah lagu yang dinamakan Senja ini, Om ya.
2: Iya, benar.
0: Kenapa? Apa karena Om Mary ngambil apa nulisnya waktu lagi sore-sore nih? Apa gimana?
2: Ya, gini. Enggak. Jadi kadang-kadang gini ya. Orang kadang-kadang suka pura-pura senang di saat kondisi nggak baik-baik aja tuh. Kalau siang tuh kan biasanya masih bisa, kita tuh kayaknya bisa masih bisa happy lah, ketemu temen apa betul. Segala macam. Tapi suka berasa nggak sih di saat sore, menjelang sore, kesepian itu datang gitu. Orang yang baru begitu gitu. Kadang-kadang tahu-tahu kok gue kayak jadi sendiri banget ya gitu. Jadi
0: jam rawan jam segitu
2: biasanya.
0: Oh.
2: Bisa orang teman pada pulang lah apa segala macam, kok gue sendiri banget, apalagi kejadiannya gue lagi abis diputusin gitu, atau abis lagi disebut sama pasangan kita, itu kan berasa banget biasanya. Suatu senja malam tuh startnya tuh senja, biasanya udah mulai aduh kok sepi ya gitu.
1: Bener mulai tuh ketika di mobil lagi nyetir macet gitu kan, kayak bengong tiba-tiba
2: bengong
1: gitu. Sepi ya gitu.
2: Mata aja,
1: tahu-tahu
2: air mata netes,
1: netes, ternyata kecolok matanya.
0: Salah dong, ekstrim banget sampai kecolok matanya. Iya. Oh, jadi sebenarnya nge-capture tentang itu, Om ya.
1: Benar.
2: Iya sih, biasanya capture itu juga sih. Pada dasarnya intinya tentang orang yang pisah. Tapi aku gue ngegambarin momen biasanya yang berasanya itu biasanya di saat-saat sore itu, biasanya senja itu tuh membuat tuh kita jadi mikir banyak, aduh apa ini, sedihnya itu biasanya datangnya di antara di saat kita hari itu udah mulai gelap tuh udah berasa kayak sendirian kita.
0: Overthinking cenah.
2: Iya betul.
0: Overthinking. Iya.
1: Overthinking.
0: Benar. Ah, itu tuh menarik tuh.
1: Yes.
0: Nah, mungkin buat kamu teman Pradua ada yang relate nih dengan cerita ini.
1: Benar.
0: Atau mungkin buat kamu ada yang mau nanya juga ke Om Yeri, nanti boleh banget kita bacain ya.
1: Yoi, jadi langsung aja kasih tahu ke kita di live chat YouTube RRI Jakarta, bisa ikutan seru-seruan di sana atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05.
0: Yes, so jangan kemana-mana teman Pradua, masih di MLC
1: Music Live Chat.

0: masih di MLC
1: Music Live Chat.
0: Yeay. Dan kita masih barengan sama Om Yeri.
1: Yoi.
0: Yes.
2: Halo.
0: Tadi kita udah spill sedikit ya soal single terbarunya nih.
1: Single.
0: Senja.
1: Berjudul Senja.
0: Betul. Tadi kan udah dijelasin lo ini ngambil apa ya, kayak momen-momen ketika mungkin mulai merasakan apa ya, rasa kehilangan gitu berarti ya Om ya.
2: Iya benar. Betul.
0: Di sore hari.
2: Tadinya memang judul lagunya agak panjang sebenarnya itu kan, bukan senja doang. Cuman itu dipersimpel. Tadinya sih pas dibikin itu judulnya Rindu di Ujung Senja sebenarnya.
0: Oke.
1: Kenapa kenapa yang dipotong senja Om? Cuma maksudnya ujungnya doang atau belakangnya doang? Kenapa nggak di ujung doang judul lagu?
0: Aneh juga ya.
1: Aneh juga. Keci, lebih keci. Di ujung.
2: apa ya? Satu kepanjangan, kedua. Itu momen senjanya itu yang jadi fokusan gitu maksudnya.
1: Okay. Aslinya Rindu di Ujung Senja tadi ya.
2: Senja aslinya judulnya ternyata mau itu tadinya.
1: Iya.
0: Akhirnya dipilihlah Senja.
1: Sebagai judul lagu ini akhirnya. Tapi ini betul. Dari pengalaman pribadi Om Yeri sebenarnya atau dari pengalaman orang lain nih?
2: Enggak sih, kalau dibilang pengalaman pribadi pernah ngalamin seperti itu, cuman dulu ya.
1: Udah lama.
2: Saat ini sih enggak ngalamin itu, cuman gue nginget-nginget aja waktu dulu, waktu gue ditinggalin cewek gue, ditinggalin pasangan. Ya beras, momen-momen berasanya itu di senja itu tuh biasanya.
0: Kriko
2: lagi, dan kadang itu tuh kan gak bisa sehari, kadang-kadang berhari-hari itu belum bisa move on gitu tuh. Biasanya di momen-momen itu kayak kesepian gitu. Akhirnya kan akhirnya kadang-kadang kan suka bikin sesuatu, kadang-kadang ada yang jadi pelarian gitu kan, gara-gara si sore senja-senja itu mengingatkan dia untuk kehilangannya. Kadang-kadang biasanya gue jam segini lagi ngapain ya, itu keinget semuanya biasanya kalau pas sore, pas mall gelap. Nah kadang-kadang yang bahayanya itu kan kalau kita ternyata nekat dah kita, gue pengen cari happy tapi nggak jelas, itu bahaya. Pengen move on tapi mungkin banyak juga yang caranya salah.
1: Ini menarik nih, kalau dulu nih caranya Om Yeri apa deh untuk mendistract pikiran-pikiran yang kayak aduh gue sepi banget nih gitu.
2: Kalau gue sih apa ya, kadang-kadang kalau saat itu sepi banget, caranya distractnya cuma satu, karena gue dari dulu emang senang musik ya. Kadang-kadang gue masuk studio. Kadang-kadang dari dulu kan memang kadang-kadang suka udah ada studio pribadi ya. Kadang-kadang gue ngotak-atik sampai akhirnya agak kupan, capek sendiri tidur.
1: Studio foto kan tapi
0: salah bukan. Foto.
1: Bang gue pusing fotoin yang banyak gitu. Bisa juga.
0: Saya jadi kafo.
2: Kadang-kadang seperti itu sih kadang-kadang. Kalau enggak ya kadang-kadang gue suka maksa teman gue sendiri, ketemuan lagi deh, kita ngopi dulu yuk gitu. Jadi kan buat ngilangin. Ya untungnya saat itu banyak teman gue yang kadang-kadang mau nemenin gitu. Jadi itu sih yang nyelamatin biasanya gitu.
1: Jadi banyak minjem waktu orang ya Om Yeri.
2: Iya. Jadi intinya sih apa ya, nyusahin orang.
0: Judulnya ganti nyusahin orang.
1: Judulnya harusnya diganti tuh. Pinjem waktu dulu gitu. Pinjem waktu dulu.
0: Iya. Bukan pinjem 100
1: ya. Iya, pinjem waktu dulu.
0: Pinjem waktu dulu.
1: Betul. Oke. Alright.
0: Tapi kenapa akhirnya genrenya itu menjadi pop folk ini?
2: Lagi suka aja sih saat ini, memang gue lagi suka dengerin yang gitu-gitu ya.
0: Oke.
2: Pop folk gitu. Jadi mungkin cari sesuatu yang lain aja, karena ada kadang-kadang orang kalau dengar musik jenuh juga ya kalau kita dengerin genrenya. Mentang-mentang orang mungkin nyangkanya mentang-mentang gue bandnya orang nganggapnya band-band pop R&B apa segala macam, disangkanya gue tuh dengerin tiap hari, itu nggak juga. Kadang-kadang ada boringnya, gue harus cari dengerin yang lain. Kadang-kadang gue dengerin metal, gue dengerin juga kadang-kadang. Gue masih dengerin Metallica, gue masih dengerin Maroon 5, gue masih mau dengerin Guns N' Roses, gue masih dengerin misalnya. Kalau lagi boring dengan area itu, gue pindah ke area situ tuh kadang-kadang.
1: Itu juga jadi influence lu kali Om ya?
2: Iya benar. Kadang-kadang begitu dengerin lagu-lagu yang di luar genrenya R&B, ternyata nadanya lagunya enak nih. Malah terinspirasi juga untuk bikin yang seperti itu, yang di luar genre gue gitu. Kadang-kadang suka gitu gitu kalau gue.
0: Jadi ngulik ya.
1: Jadi ngulik ya.
2: Iya,
0: benar. Jadi ngulik.
1: Coba Denny Caknan dong.
0: Salah. Terlalu ambiar
2: kan. Hari ini kan gue dengerin.
0: Nah, iya.
2: Itu. Caknan
1: NDX.
2: NDX Ndar Boy gue dengerin.
1: Tuh kan. Oh, iya.
2: Asik kan om. Lagu-lagunya
1: asik kan.
0: Asik ya.
2: Bener-bener. Gue dengerin semuanya. Dan itu menurut gue bagus. Keren.
0: Iya. Betul-betul.
2: Keren-keren.
0: Jadi nanti gua ditunggu ya beberapa... Ditunggu ambiarnya ya.
2: Gue ini hip, mungkin gak keambiar banget ya. Yang gue sempat kepikiran itu bikin kayak hip dude sih sebenernya.
0: Oh iya.
2: Depannya.
1: Seru nih. Seru banget tuh.
2: Itu hype-nya enak banget ya.
0: Bener.
2: Ya karena gue sering denger juga tuh musik-musik begitu. Bahkan sampai lagu-lagunya Ndar Boy, NDX Boy, gue hafal dulu-dulu ya.
1: Serius?
2: Oke. Serius ada mau tes nih.
0: Kita percaya itu.
1: Iya, kita percaya.
0: Kita percaya.
1: Gaspol dangak. Iya, kita percaya, kita percaya.
2: Ada apa coba? Kelingan mantan.
1: Iya. Iya. Iya.
2: Gue dengerin itu semua.
1: Benar-benar. Iya sih, jujur. Jujur.
0: Berarti cukup random juga ya.
1: Cukup random ya.
2: Aslinya emang random sebenarnya, gue kadang-kadang nggak terlalu spesifik di satu genre sebenarnya. Kalau yang gue nikmat, gue untuk nikmatin ya maksudnya.
0: Benar-benar. Tapi kalau musik-musik sekarang itu berarti Om Yeri bisa menikmati ya. Kita ini kan ada hibdut gitu-gitu kan.
2: Termasuk yang bisa menikmatin gue, karena gue kadang-kadang suka nyari-nyari yang baru kadang-kadang gitu. Kayak Naikila gitu gue dengerin gitu. Terus gue dengerin kayak misalkan si siapa? Kayak kelas-kelas Enau. Itu gue dengerin.
0: Enau
2: itu gue dengerin dan gue suka sih mereka semua.
1: Wah, berarti lu sampai yang baru-baru juga ngulik banget om ya?
2: Gue dengerin, iya. Gue dengerin sih kayak Bernadia, angkatan yang baru-baru. Kayak Perunggu gue dengerin.
1: Wah, gila. Berarti lu tuh masih sangat mendengarkan yang terbaru ya om ya?
2: Iya, pada dasarnya bukan karena gue cari-cari juga, tapi kadang-kadang gue tiba-tiba, kan gue juga suka main TikTok, apa platform kayak TikTok, kayak gue boleh nyebutin,
1: boleh aman.
2: Gue juga termasuk usernya, gue juga termasuk memakai TikTok, Instagram, dan lagu-lagu itu kan lewat terus. Kadang-kadang bisa enak gue lakuin, kadang-kadang gue langsung cari gitu, kadang-kadang gitu.
1: Oh, berarti lu langsung ini ya ke counter untuk ngisi MP3 ya?
2: Di Winem
1: bang. Bang isiin lagu Bernadia gitu ya.
2: Iya, gitu ya? Yeah. Oh. Yeah, di handphone gitu kan. Yeah.
1: Mau diisiin lagu. Oh, yeah. Kok lagunya sih baru, tapi cara dengerinnya agak lawas ya. Oke. Tapi gue penasaran sih deh. Maksudnya dari lagu Senja ini nanti vibesnya bakal kayak gimana? Apakah memang semenyedihkan itu atau ternyata lu bikin ya udah, lu pengen menikmati waktu-waktu ini aja sih. Gue penasaran.
0: Benar. Kita dengerin dulu kali ya.
1: Kita dengerin dulu kali Om ya.
2: Boleh.
0: Kita dengerin dulu single terbaru dari Om Yeri
1: dengan Senja. Here we go teman-teman.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan masih bersama juga Om Yeri pastinya.
0: Alright.
1: Yo,
0: yes. Tadi kita udah dengerin
1: Senja.
0: Benar-benar. Tadi kalau judulnya adalah Rindu di Ujung Senja, itu ada di bagian akhir lagunya.
1: Iya, ada ya. Emang ada di lirik Om ya.
2: Iya,
1: ada
2: di lirik ya. Iya, itu benar.
0: Benar-benar.
2: Di ujungnya.
1: Di ujungnya.
0: Benar-benar di ujung tuh.
2: Iya. Kalau di Five Fan, di ujung mimpi dulu. Judulnya.
0: Benar.
2: Sekarang di ujung senja.
0: Oh, benar-benar.
1: Tapi setelah didengerin ya, gue merasa ada nuansa 80s ya Om. Lo merasa lo masukkan unsur itu nggak, kayak dari roll drum dan beatnya sih?
2: Ada.
1: Ada ya.
2: Ada. Jadi nyambung dari waktu kemarin berita pagi juga kan soalnya.
1: Iya,
2: soalnya ada 80s. Jadi ini kayaknya agak kebawa ke yang folknya gitu, yang ballad-balladnya di tahun 80-an.
1: Iya
2: gitu.
1: Sih. Karena jadi apa ya, jadi senja di tahun 80-an.
0: Bener.
2: Iya. Gitu. Iya memang. Apa sih namanya? Kalau nggak salah gue pernah bilang ya waktu itu ya. Kalau nggak salah waktu amaran berita pagi itu memang lagi seneng banget area-area 80s gitu.
0: Iya.
2: Aku lagi denger-dengerin lagi juga. Jadi zaman lagu tahun berapa ya, Mus Mujiono.
1: Wow.
2: Terus Mas Faris
1: RM. Faris RM.
2: Kebetulan, iya kebetulan kan lagi banyak aku dengerin juga gitu. Gitu.
1: Iya sih.
2: Gitu,
1: iya
2: sekarang.
1: Iya sih.
2: Warna-warna situ.
1: Iya. Jadi kayak ada Faris-Faris sih tadi.
2: Iya.
1: Keren.
0: Oke loh.
1: Kalau menurut gimana Dit?
0: Gue ngerasa kayak sesuai judulnya sih, lagu ini emang enak dinikmatin ketika lagi sore-sore, lagi senja-senja sambil nyetir mungkin, atau mungkin lagi santai di rumah gitu loh.
2: Iya.
0: Benar-benar. Walaupun mungkin ceritanya agak sedikit sedih ya, cuman emang nuansanya enak aja gitu buat dinikmatin.
2: Iya
0: gitu.
2: Sih. Sedih, nggak bisa move on, itu kan ceritanya ke sana. Terus apa ya, mungkin ada satu penyesalan dan lain-lain.
0: Iya, benar-benar.
2: Itu jadi sampai di video klipnya sendiri juga, buat video klip itu kan sebenarnya gue klipnya di AI ya gue bikinnya. Di official klipnya, musik klipnya lagu ini tuh kan ada ujungnya yang mobilnya meledak gitu.
0: Oh, oke.
2: Okay. Nah, gitu itu emang bentuk kekesalannya gitu. Kayak gua kesel, udah nyesel banget ya gitu. Gitu dah, pokoknya lah. Itulah pokoknya.
0: Benar-benar. Emosinya
2: ceritanya
0: luar
2: biasa sebenarnya.
0: Emosinya meledak-ledak loh tadi, sampai mobilnya aja
1: meledak ya. Serem juga ya dipikir-pikir ya.
2: Tadinya gue mau ngikut-ngikutin anaknya Inzi, cuman ternyata aduh kenapa? Kok gue jadi aneh ya.
1: Masa udah nyerah dulu, jangan.
0: Benar.
1: Oke. Tapi itu jadi sebuah warna tersendiri sih. Gua ngedengerin tadi senja ini emang punya warna yang folk tapi juga ada unsur 80s-nya kalau gue.
2: 80s-nya ada. Buat gue juga ini yang pertama kali sih bikin konsep kayak gitu.
1: Iya. Asik.
0: Alright. Sekarang kita bakal sapa-sapa dulu teman produser yang udah bergabung bersama kita ya di malam hari ini. Kita ke WhatsApp dulu nih, sudah ada dari Lara.
1: Lara.
2: Lara. Halo Lara.
0: Ini jika suatu saat Kakak Yeri harus memilih antara mengejar mimpi pribadi atau membuat keluarga bangga, bagaimana Kakak akan menentukan pilihan tanpa harus kehilangan salah satunya?
1: Wow.
0: Mimpi atau keluarga bangga nih?
1: Iya.
2: Dua-duanya, maksudnya harus bisa jalan dua-duanya ya? Ya secara prioritasnya harus balancing.
0: Balancing ya? Benar-benar.
2: Iya, manajemen waktu harus balance, semuanya prioritas juga harus balance. Itu penting banget sih menurut aku. Karena dua-duanya penting sih menurut aku. Secara karir, mimpi, dan keluarga itu adalah sesuatu yang vital buat hidup. Kita nggak bisa kehilangan satupun mereka dari kedua hal itu.
0: Betul.
1: Nggak boleh dikorbankan ya.
2: Boleh. Selama kita bisa bagi waktu, selama kita bisa bagi prioritas yang aman, harusnya bisa ya. Gitu.
0: Betul. Tapi kalau ngomongin soal mimpi dari Om Yeri sendiri sekarang, mimpinya apa sih kalau di dunia musik?
2: Mimpi gue ya.
1: Cita-citanya apa sih sebetulnya Om Yeri?
2: Cita-citanya yang lagi ada saat ini ya, yang paling dekat itu adalah gue bisa jalan antara bermusik dengan di bisnis. Jadi gue sih lagi gimana caranya memikirkan musik sebagai passion gue, tapi gue pun tetap hidup dari bisnis yang lagi dijalani di luar musik gitu.
0: Betul.
2: Karena ya, karena alasannya kenapa gitu? Karena buat gue tuh benar gak sih ya? Cuman ini dari persepsi gue sendiri. Musik untuk di Indonesia, gitu gue gak bicara di global ya. Tapi gue berbicara di Indonesia, musik itu kayaknya kalau kita hidup ngandelin musik doang, kayaknya belum bisa. Fight banget. Jadi emang gue lagi pengen mencoba gimana caranya gue bisa jalan di dua kaki. Prioritas gue untuk beberapa tahun ke depan, gimana caranya itu bisa berdampingan gitu.
0: Benar-benar. Jadi bisa saling-saling menopang lah ya.
2: Iya, benar-benar. Gue bisa main musik. Maksudnya musik juga kan, maksudnya dalam artian gini, musik itu bukan sesuatu yang bisa kita jalanin tanpa harus kita effort ya. Maksudnya,
1: iya, jelas.
2: Ada sesuatu effort yang harus disupport dengan finansial yang gue harus cari di luar itu gitu. Maksudnya baru bisa jalan musiknya juga gitu maksudnya.
0: Betul.
1: Menarik ya.
0: Benar. Bermusik dengan modal.
1: Juga punya bisnis kalau kita pikir.
2: Tapi benar nggak sih maksudnya? Kita bermusik juga kita nggak bisa gratis kan?
0: Benar.
2: Kita butuh latihan, kita butuh beli alat, kita butuh marketing, ya kan? Nah kalau iya kan itu.
1: Percaya. Apalagi juga dulu maksudnya Om Yeri dari orang yang dari industrinya dari dulu udah tahu dari awal sampai akhirnya kan untuk industri musik,
2: benar.
1: Oke, gitu Lara ya, udah terjawab sama Om Yeri ya.
0: Selanjutnya siapa lan?
1: Ada dari Ilham KDI nih.
0: Kenapa tuh?
2: Karena Ilham KDI.
1: Ilham KDI katanya. Karena kalau ada kesempatan berkolaborasi dengan musisi lain, kira-kira Om Yeri tuh pilih siapa dan apa alasannya?
2: Kalau gue pribadi, gue lagi pengen nyoba yang lintas genre sebenarnya. Jadi jangan yang setipe misalkan sama dangdut, sama Melayu, itu kayaknya challenge banget sih sebenarnya.
0: Benar-benar. Tapi berarti Om Yeri emang benar-benar suka mencoba sesuatu yang baru ya, berarti ya?
2: Iya, banget sih sekarang karena ya kita kan butuh variasi ya untuk berkarya dan lain-lain gitu maksudnya. Siapa tahu ternyata kenekatannya misalkan untuk mencoba dengan genre lain ternyata bisa nyiptain satu tren baru, kita nggak pernah tahu ya.
1: Betul. Jadi justru pengennya nyoba kayak dangdut Melayu gitu ya.
2: Iya, banyak banget contohnya sekarang. Alasannya contohnya kayak dulu kan ada yang siapa sih, Naikila
0: Tensi.
2: Tensi itu juga menurut gue itu hasil eksperimen yang cukup gila menurut gue, menciptakan akhirnya timbul genre itu dan ternyata jadi tren gitu kan. Semua orang kayaknya punya kesempatan untuk bisa melakukan itu asal berani coba gitu maksudnya gitu.
1: Banyak fusion baru sekarang justru ya.
2: Iya benar.
1: Dan band-band lama sih gue percaya Om ya, band-band lama mungkin Melayu kayak Raja, ST12 gitu-gitu tuh punya waktunya sendiri untuk mereka naik lagi sih gue percaya.
2: Betul. Karena musik itu siklus gitu, kalau nggak tahu.
1: Ada siklusnya.
2: Benar.
1: Siapa tahu kita akan nyanyi lagu Raja lagi nanti kan.
2: Iya benar.
0: Iya kayak benar.
2: Lagu Charlie. Terus sebenarnya lagunya tuh nggak, kadang-kadang balik lagi ternyata itu bisa tren lagi. Bisa. Apalagi dengan sekarang kecanggihan dunia digital gitu kan, bahkan lagu itu nggak punya masa basi untuk saat ini ya. Aku perhatiin kadang-kadang 2 tahun 3 tahun lagi ternyata naik lagi tuh lagu. Itu tuh sekarang kayaknya lagi kayak gitu ya, di era digital tuh musik tuh bisa keren berkali-kali.
1: Benar. Dan juga kita kalau ngeliatin festival musik lain apa itu justru memang ngambil dari semua genre Om ya, kayak dari 80-an ada, dari dangdut ada, dimasukin semua gitu.
2: dia masukin semua sekarang dan eventnya emang udah mulai udah kreatif semua sih sekarang.
1: Iya, yeah, parah,
2: mereka,
1: parah.
2: Mereka, parah mereka.
1: Iya, kayak kayak mana waktu itu ya? Antara Pespor atau Synchrones akhirnya waktu itu manggil era 90-an kayak Trio Kwek-Kwek panggil lagi. Justus Suherman gitu-gitu kan.
2: Iya, benar. Iya, benar. Ini aja kayak kemarin spekulasinya dari salah satu event festival ya. Kayak teman-teman muda nih yang milenial Malik di Essential dia kolaborasi sama Soneta
1: itu kan benar
2: hal-hal yang gila menurut gue gitu.
1: Itu. Jadi jangan sampai lu jadi orang yang kayak ah gue benci musik Melayu, gue enggak suka dangdut, enggak usah.
0: Enggak banget lu.
1: Iya.
2: Iya, karena musik itu enggak ada yang jelek menurut gue.
1: Iya.
2: Tergantung iya, karena kan menurut gue musiknya bagus buat orang bisa jadi jelek.
1: Yeah.
2: Menurut gue nggak bagus buat orang bagus. Buat gue nggak bagus bisa jadi buat orang bagus gitu
1: yeah,
2: maksudnya.
1: Iya,
2: makanya nggak ada sih menurut kayaknya sih nggak ada yang dibilang musik jelek itu yang gimana nggak ada sih.
0: Nggak ada. Benar. Karena mereka semua lagu tuh pasti menemukan pendengarnya.
1: Pasti.
2: Iya kan? Betul.
1: Akan menemukan masanya itu, kembali. Bener.
2: Iya. Betul. Dan itu tiap orang taste-nya beda soalnya.
1: Betul.
2: Iya kan?
1: Benar.
2: Contohnya kayak misalkan gue suka Mariah Carey. Menurut gue Mariah Carey bagus enggak bagus? Bisa jadi buat teman gue enggak gitu.
1: Iya, bisa jadi gitu. Oke. Paham. Oke.
0: Ini single Senja berarti tadi udah ada visualizer-nya berarti
1: udah,
0: atau apa?
2: Udah ada di YouTube.
0: Udah ada di YouTube ya. Bisa ditonton juga berarti
2: filmnya. AI sih video klipnya.
0: Iya. Kalau mau lihat mobil meledak di situ ada ya.
2: Ada. Endingnya mobil meledak. Iya, sebenarnya gue juga bingung ya kenapa ini meledak nyambung enggak ya.
1: Om Yerinya bingung kayak kita gimana ya? Oh ya, bingung harus mengerti ya.
0: Benar.
1: Oke, udah bisa ditonton dan juga lagu Senja ini udah bisa didengerin di seluruh digital streaming platform Om ya.
2: Betul, di semua platform digital, di toko musik digital udah bisa, termasuk di sound usage-nya udah bisa dipakai di konten-konten kalian.
1: Ya, penting tuh. Sedap. Atau mungkin mau ngisi MP3 kalian juga udah bisa kali Om ya.
2: Bisa.
1: Bisa.
2: Nanti kabarin aja 5.000, 10.000.
1: Di langit musik ya, di langit musik.
2: Iya.
1: Gila, zaman kapan.
0: Ya Allah, tua.
1: Tua kita. Iya. Oke, kalau gitu gak kerasa banget. Udah hampir 1 jam nih. Thank you banget.
0: Terima kasih ya.
1: Seru-seruan bareng sama kita. Semoga lancar untuk proyeknya dan juga semua nanti sampai akhir tahun pokoknya.
2: Amin.
1: Mudah-mudahan kita
2: Amin. Doakan. Nanti mudah-mudahan yang nextnya bisa sama satu band kita.
1: Amin. Let's go dong. Terima kasih juga.
2: Thank you banget.
0: Terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia udah seru-seruan satu jam terakhir ini sama Om Yeri ya.
1: Betul.
0: Dan abis ini bakal dilanjut sama biar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya.
1: So kita pamit dulu. Ellen pamit.
0: Edita mau pamit.
1: Dan juga
2: saya pamit juga Yeri.
1: Oke.

0: Gigitan nyamuk membuat kita malaria, demam berdarah, demam cikungunya, demam penyakit kuning, dan penyakit kaki gajah.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
0: M, menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandaira.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

0: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh. Wow!
0: Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
1: Enggak lah, tapi gak ada salahnya kan kita waspada.
2: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.

0: Kesel.
1: Udah, daripada kamu galau terus, mumpung lagi di pantai, tulis deh kekesalan kamu. Masukin botol, terus buang deh ke laut. Biar hanyut tuh kekesalannya di bawah ombak.
0: Emang bisa ya?
2: Oh, iya bisa. Bisa ngotorin laut.
3: Oh no.
2: Lagian percaya aja sama omongannya si Nani. Ya kalau semua orang galaunya itu kayak kamu buang botol ke laut, ya bakal kotor lah lautnya. Padahal laut itu kan harusnya kita jaga ekosistem dan kebersihannya. Karena laut itu juga bagian dari kehidupan kita. Jangan sampai nanti giliran lautnya yang malah galau, terus bakalan ngelempar air ke darat untuk curhatannya gara-gara udah kita rusak.
0: Ih, serem amat. Ya udah deh, aku mau teriak aja. Aku mau

Teman Pro 2 di mana saja berada, teristimewa yang berdomisili di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, teriring salam dan terima kasih kami hadirkan atas kesetiaan Teman Pro 2 dalam mengikuti siaran kreatif dari Radio Republik Indonesia, program 2 Wamena. Hari ini Selasa 13 Oktober 2026, kami berharap Teman Pro 2 puas dan bangga telah bermitra bersama Pro 2 Wamena untuk mewujudkan hari esok yang lebih gemilang. Yoko Takubluk, Motok Hanorogo, akhirnya mewakili seluruh kerabat kerja Pro 2 yang bertugas hari ini dari kawasan Jalan Ahmad Yani nomor 64 Wamena. Kami mohon pamit sembari mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa esok hari. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia program 2 Wamena, teman terbaik kamu dipancarluaskan dari Jalan Ahmad Yani nomor 64 Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan. Pro 2 RRI Wamena mengudara dengan frekuensi 96,3 MHz dan juga dapat didengarkan melalui RRI Digital. Dari studio kami ucapkan selamat pagi. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Update info kamu dulu yuk di Info Pro 2. Info Pro 2.
3: Update Info Pro 2 di jam 6 pagi ini, teman Pro 2, Timnas Indonesia dijadwalkan menjalani 2 pertandingan uji coba pada FIFA Matchday periode 9 sampai dengan 17 November 2026. Skuad Garuda akan menghadapi Yordania sebagai bagian dari persiapan menuju Piala Asia 2027. Tim asuhan John Hartman ini dijadwalkan menghadapi Yordania pada 13 November di Stadion Internasional Amman. Sementara PSSI masih mencari satu lawan tambahan untuk melengkapi agenda pertandingan internasional tersebut. Piala Asia 2027 dijadwalkan berlangsung pada 7 Januari hingga 5 Februari 2027 di Arab Saudi. Turnamen tersebut akan diselenggarakan di 3 kota yakni Riyadh, Jeddah, dan juga Al-Khobar. Untuk jadwal FIFA Matchday Timnas Indonesia 2026, maksud kami November 2026, bisa kamu cek selengkapnya di www.rri.co.id.
2: Update info kamu dulu yuk di Info Pro 2. Info Pro 2.
3: Marvel menghadirkan serial Vision Quest yang melanjutkan kisah karakter Vision setelah WandaVision. Serial ini mengeksplorasi pencarian jati diri Vision sekaligus hubungannya dengan kecerdasan buatan dalam sistemnya. Vision Quest sendiri menjadi penutup trilogi yang dimulai dari WandaVision pada 2021 dan dilanjutkan dengan Agatha All Along pada 2024. Ketiga serial ini menghadirkan kisah yang saling berkaitan dalam Marvel Cinematic Universe.
2: Update info kamu dulu yuk di Info Pro 2. Info Pro 2.
3: Teman Pro 2, Bernadia merilis single terbaru berjudul Lebih Beruntung Sedikit bersama Pamungkas pada Selasa 13 Oktober. Dalam kolaborasi tersebut, Bernadia menggandeng Eros Chandra sebagai penulis, komposer, sekaligus produser musik. Lagu ini ditulis bersama oleh Bernadia Ripka, Eros Chandra, dan juga Pamungkas. Kolaborasi ini juga menjadi pengalaman pertama Eros memproduseri lagu untuk solois Bernadia. Sekian untuk update Info Pro 2 barengan sama Fajar, dan informasi-informasi tadi bisa langsung kamu klik di www.rri.co.id.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Siapa sih yang gak tahu Pancasila? Gimana penerapannya? Banyak loh, bahkan sudah menjadi budaya di Indonesia seperti gotong royong, saling menghormati, menjunjung tinggi perbedaan. Tapi saya hidupnya banyak di sosmed. Tunggu dulu, di sosial media kita juga bisa berpancasila loh. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kita bisa bertoleransi dengan saling mengapresiasi ketika saudara setanah air kita mengunggah foto bahagia di hari besar agama mereka. Mudah kan? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, kalau ada yang berkomentar di sosial media dan kita tidak setuju dengan pendapat mereka, kita nggak boleh langsung menghujat loh. Gitu. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Mendukung produk dalam negeri dengan membeli atau share dan memberi kritik membangun. Contoh yang paling mudah adalah mencintai produk dalam negeri. Kalau beli produk dalam negeri, ingat untuk unggah dan tandai produsennya. Jangan lupa beri pendapat yang jujur atau kritik yang membangun. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bersikap demokratis di sosmed dengan saling menerima pendapat. Kita harus demokratis. Dengarkan dulu pendapat orang lain sebelum memutuskan sesuatu. Layaknya melihat dulu review produk sebelum memutuskan untuk membeli. Semudah itu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menjunjung tinggi keadilan meski hanya jari dan handphone senjatanya. Suara netizen sudah seharusnya menjadi suara keadilan. Tapi ingat, kita harus bijak dan jangan toksik. Itu adalah cara berpancasila di sosmed ala kami. Bagaimana dengan kamu? Bagaimanapun caranya, jangan lupa untuk tetap berpancasila.

Yes, kamu masih dengerin. Kok masih? Ya masih dong, karena siaran Pro 2 FM setiap harinya bakalan kita mulai di jam 5 pagi dan sekarang udah 6.14 ya. Sorry, bukan 24. 6.14, teman-teman Pro 2, kita nemenin kamu di Spada. Selamat pagi, teman-teman Pro 2. Asik banget lagunya ada Alex Crichton barengan sama Ipang Lazuardi, sahabat kecil gitu ya, teman-teman Pro 2. Ini lagu yang kayaknya emang jadi salah satu lagu anthem persahabatan yang cukup lumayan abadi gitu, teman-teman Pro 2. Karena lagunya Ipang yang barusan kamu dengerin tuh 2014 coy dirilis, teman-teman Pro 2. Jadi kayak, wah udah berapa tahun tuh? 22. Hah? 22 tahun. Ya gak sih? Ya kan, bener kan? 22 tahun. Jadi kelahiran 2004, sekarang umurnya 22. Gak berasa ya, 2004 itu tuh 22 tahun yang lalu, teman Pro 2. Oh man, lama banget ternyata. So, ini juga bakalan lama nemenin kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Ini maksudnya Fajar bakalan cukup lumayan lama nemenin kamu karena sampai jam 10 untuk Spada pagi ini. Yuk kita seru-seruan mulai aktivitas pagi kamu barengan sama Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat siap-siap teman-teman Pro 2, kita temenin. Yes, di 6.16 kita punya King Promise, Tom Walker, teman-teman.

0: Siapa sih ini ganggu pagi?
1: Nah, bangun Tia.
2: Aduh, iya apa Ibu?
1: Ibu nih ganggu.
3: Kamu kok jam segini masih di kamar? Kemarin ceritanya mau webinar. Kok bangun siang gimana sih kamu?
2: Iya Bu ya. Aduh, tapi duh.
3: Kalau Ibu jadi kamu, Ibu seneng banget ikut seminar kayak gitu loh, Tia. Apalagi tuh ibu-ibu di sebelah rumah bisa ikut tes masak, ikut kelas parenting.
2: Aduh, Ibu ini cerewet banget sih. Sok tau banget lagi. Gak tau mumet kali ya. Capek tau webinar lu.
3: Terus kapan majunya, Tia? Woi, diajak ngomong malah bengong kamu, Tia, Tia.
2: Iya Bu. Anu.
3: Udah sana cepet bangun dari kasur.
4: Kalau kamu bangkit dari kasur aja males, terus kapan Indonesia maju? Saatnya bangkit untuk Indonesia maju.

Asiknya kemana nih teman-teman Pro 2 yang udah mau ke kantor, udah mau ke tempat tugas, hati-hati di jalan, dicek lagi persiapan-persiapannya juga gitu ya teman-teman Pro 2 yang udah mau on the way sekolah pagi ini di 629 juga hati-hati di jalan aja teman-teman Pro 2. Kita masih nemenin kamu di Spada, selamat pagi buat teman-teman Pro 2, mendingan kita ke update info perakhiran cuaca dari BMKG aja kali ya teman-teman Pro 2. Yes, ini infonya sekali lagi dari stasiun meteorologi kelas 2 Wamena yang rilis perakhiran cuaca untuk wilayah Papua Pegunungan nih teman Pro 2. Perakhiran ini bakalan berlaku hari ini Rabu 14 Oktober mulai pukul 9 pagi ya teman-teman Pro 2. Secara umum, cuaca di 9 kabupaten di Papua Pegunungan diperkirakan bakalan berawan hingga udara kabur pada pagi hari nih, teman-teman Pro 2. Sementara malam dan mulai dari pagi, malam hingga dini hari. Sementara pada siang hari, sebagian besar wilayah berpotensi diguyur hujan. Sekali lagi, berpotensi diguyur hujan siang nanti ya, teman-teman Pro 2. Suhu udaranya berkisar antara 13 hingga 31 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban 44-100% nih, teman Pro 2. Angin, untuk angin sendiri bertiup dari arah selatan ke tenggara hingga barat ke timur dengan kecepatan bervariasi hingga 25 km per jam. Kondisi ini masih tergolong normal ya teman Pro 2, namun masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan juga dihimbau untuk tetap waspada. So, itu dia perakiran cuaca untuk hari ini di hari ke-14 di bulan Oktober teman-teman Pro 2. Semoga sedikit ngebantu untuk persiapan-persiapan kamu juga yang mungkin mau berangkat ke kantor, yang hari ini bakalan kerja juga gitu kan ya. Sekali lagi, masih mengharapkan hujan untuk turun di Kota Wamena. Nah, untuk hari ini memang perakiran cuacanya berpotensi terjadi hujan ya teman-teman Pro 2. Semoga potensinya benar-benar nanti terjadi di Kota Wamena ataupun juga di Papua Pegunungan. So, kita back to ke playlistnya Pro 2 FM. Kita punya Ada Kadabra dari Lady Gaga pagi ini, teman-teman Pro 2. Mengharapkan sebuah mantra keajaiban mungkin. Mantranya dikembalikan ke masing-masing aja ya, teman-teman Pro 2.

0: mendapatkan banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental. Bahaya, Bangku!
1: Judi!

Meskipun hari ini belum pasti gitu ya teman-teman Pro2, maksudnya adalah kayak kita nggak tahu nih variabel-variabel apa yang bakalan muncul. Sama juga teman-teman Pro2, saya juga nggak tahu bakalan kayak ah apa nih siarannya gitu kan ya teman-teman Pro2. Tapi seenggaknya mungkin kamu udah punya konsep, kamu udah punya rencana juga gitu teman-teman Pro2. Sama kayak rencana kita yang bakalan terus nemenin kamu sampai jam 10 di Spada. Selamat pagi teman-teman Pro2. And yes, 3 menit lagi menuju ke jam 7 pagi ini teman-teman Pro2 ya, sambil sarapan pagi maybe. Sarapannya sama apa nih teman-teman Pro2? Kalau saya tadi malam udah nyiapin 3 telur rebus. 3 banget nggak tuh jar, soalnya kalau satu kurang 2 aduh genap gitu kan ya. Saya suka yang ganjil-ganjil, jadi udah deh 3 aja deh gitu teman-teman Pro2 ya. Itu aja dulu spoiler pagi ini teman-teman Pro2. Kamunya kalau misalkan mau spoiler sarapan sama apa pagi ini, boleh banget juga di WhatsApp-nya Pro2 FM, teman terbaik kamu, 0811-482842. Kita tungguin kamu di Spada. Selamat pagi teman-teman Pro2.

0: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

Sekarang saatnya buat saya muncul lagi, teman-teman Pro 2 masih di Spada. Selamat pagi teman-teman Pro 2. And yes, 96,3 MHz Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Ya bener ya, Pro 2 RRI Wamena dong. Ketinggalan itunya. Ada Nyoman Paul, teman-teman Pro 2. Tunggu apa lagi? Nunggu apa sih? Nunggu moodnya bagus. Kayak aduh mau kerja tapi gak mood nih Jar. Kalau nunggu mood gitu ya teman-teman Pro 2, nanti yang ada teman-teman yang lain tuh udah nyampe bulan, kitanya masih di atas kasur aja teman-teman Pro 2 ya. 12 menit dari jam 7 pagi masih nemenin kamu banget juga. Ini mataharinya bagus banget, orange gitu. Apa karena ini ya studionya ya, saya juga gak tahu. Tapi kayak cerah aja gitu pagi ini teman-teman Pro 2. Jadi pingin keluar menghirup udara segar. Enggak, dari tadi belum keluar dari mulai siaran banget langsung coba nyelesain beberapa kerjaan gitu kan ya. Biar tuntas aja gitu. Rasanya kalau kita kerja terus udah selesai plong banget kan teman-teman Pro 2, kayak ya udah ada yang nyaman aja gitu kalau udah selesai. Tapi pada pagi ini belum selesai, tenang aja belum teman-teman Pro 2. Kita mau ngomongin soal inilah ya, kalau misalkan industrinya tuh emang sehat, industrinya tuh kompetitif, tapi kompetitif yang emang sehat gitu teman-teman Pro 2. Dan saya suka banget itu gitu, yang bikin selalu saya penasaran adalah yaitu kayak proses di balik layar ketika orang-orang di Korea, sinias-sinias Korea tuh ngebuat drama Korea yang keren-keren. Dalam arti tuh keren tuh kayak kok bisa ya mereka risetnya tuh sampai sedalam itu. Iya gak tuh teman-teman Pro 2? Jadi kayak kalau adegan dokter-dokteran kan banyak tuh film-film Korea, meskipun saya juga jarang nonton yang kayak gitu. Agak cukup lumayan ngeri emang ketika ada sayatan terus keluar darah gitu. Itu tuh kayak agak tapi itu balik lagi ke poin yang ingin saya sampaikan adalah kayak risetnya tuh luar biasa banget gitu kan. Kayak dokter ya seolah-olah benar-benar aktris aktornya tuh benar-benar meraninya tuh kayak purely dia dokter gitu teman-teman Pro 2. Ya mungkin kalau dokter ngelihat kayak seharusnya nggak gitu ya, emang iya, tapi kayak kita orang yang awam tuh kayak wah gokil, jadi cara kerja dokter tuh kayak gini gitu kan ya. Cara kerja mafia-mafia tuh kayak gini. Ya kan risetnya tuh kayak gak tahu deh, keren aja gitu teman-teman Pro 2. Dan setiap saya nonton beberapa series-series Korea tuh kayak ada something atau ilmu-ilmu baru lah gitu teman-teman Pro 2. Sama kayak kalau ngebaca komen-komenan orang-orang kalau ngerekomendasiin film tuh kayak nonton ini deh gitu kan ya. Banyak banget nih ilmunya gitu, banyak banget tuh ya benar-benar slice of life gitu teman-teman Pro 2. Jadi kayak kita yang nonton meskipun mungkin itu kayak enggak seharusnya adegannya kayak gitu, tapi kayak ya kita percaya aja gitu teman-teman Pro 2. Ke poin di mana industrinya kompetitif tapi sehat teman-teman Pro 2 ini terbukti dari film yang lagi ramai banget. Pada nonton gak Dr. X sama yang 100 DOD teman-teman Pro 2? Saya gak nonton, bukan gak ya, tapi belum. Saya belum nonton, keduanya juga belum, cuman ngebaca aja terus kayak bikin infonya, bikin beritanya kayak gitu-gitu aja teman-teman Pro 2. Nah, dari dua drama Korea tadi, teman-teman Pro 2, itu sutradaranya tuh saling ngirimin food truck gitu loh, teman-teman Pro 2. Iya, jadi sutradara Dr. X sama 100 Days of Deception, itu tuh saling ngirimin food truck untuk, apa coba? Untuk negosiasi jadwal tayang. Coba bayangin. Food truck di Korea tuh kan emang kayak budaya banget ya. Jadi kalau kayak ada, jadi kayak semua krunya tuh dapat loh, aktrisnya dapat, krunya dapat. Jadi kayak ya kompensasi makanan lah gitu teman-teman Pro 2 biar kerjanya semangat gitu kan. Ya ngambil hati juga. Dan ternyata dua sutradara ini tuh saling ngirimin food truck untuk negosiasi jadwal tayang. Unik ya teman-teman Pro 2 ya. Meskipun
tayang di stasiun TV yang berbeda, teman-teman Pro 2 gitu kan ya. SBS sama TVN gitu kan ya. Tapi keduanya ini sama-sama tayang juga di Netflix, teman-teman Pro 2. Jadi kayak what? maksudnya kayak ya kalau misalkan di Netflix ratingnya jelek ya nggak apa-apa lah ya, tapi kalau di TV Koreanya kan mungkin bagus, bisa aja ukurannya tuh ada karena beda televisi gitu, beda stasiun televisi. Kalau di Netflix kan kayak ya udah aja sih gitu kan, teman-teman Pro, tapi enggak justru karena tersedia di Netflix, nah mereka tuh negosiasi jadwal tayangnya, teman-teman Pro 2 ya. Nah, selama proses syuting, kedua sutradaranya bahkan saling mengirimin food truck dengan harapan jadwal tayang drama mereka tuh nggak bentrok, teman-teman Pro 2. Tapi pada akhirnya kedua drama tersebut tetap tayang di waktu yang bersamaan. Ya, yang diuntungkan apa? Yang diuntungkan adalah para pecinta drama Korea, teman-teman Pro 2 gitu kan ya. Maratonnya jadi kayak udahlah sekalian aja maraton gitu, teman-teman Pro 2 ya. Gokil. Semoga kita juga berada di suasana budaya kompetitif yang positif juga gitu, teman-teman Pro 2. Jangan kompetitif terus aduh di depan kita baik, di belakang kita jorokin gitu, teman-teman Pro 2. Jorokinya kemana? Ke jurang. Ya bahaya dong. Padahal muka tuh cuma satu ya. Buat apa sih cari muka gitu, teman-teman Pro 2 ya. Udah, gak mau ngebahas itu. Selamat pagi, selamat aktivitas aja buat teman-teman Pro 2. Kita mau muterin lagunya Justin Bieber sama Blood Pop, teman-teman Pro 2, with Friends di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Nunggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di area di New.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya udah banyak.
5: Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

Kita punya Marble, teman-teman Pro 2. Waduh, ngomongin Marble berasa kayak jajanan zaman saya kecil dulu ya, teman-teman Pro 2. Suka banget tuh kita beli itu. Kenapa? Selain ya itu emang gula-gula, manis, banyak gitu teman-teman Pro 2 ya. Oke, kita masih nemenin kamu di 96,3 MHz Pro 2 FM, teman terbaik kamu. 15 menit lagi. Yep, sekitar 15 menit lagi jam 8 pagi nih teman-teman Pro 2. Gimana on the way-nya, lancar? Yang lagi dengerin kita dalam mobil sambil on the way juga hati-hati di jalan aja. Tetap konsentrasi ya nyetirnya ya teman-teman Pro 2 ya. Kita punya kabar dari Denmark Open nih teman-teman Pro 2. Devin Arta Wahyudi sama Ali Fathir Raihan ini tersingkir. Sayang banget tersingkir di babak awal Denmark Open 2026. Mereka kalah dari Hu Keyuan dan pasangannya Lin Xiang dari China, teman-teman Pro 2. Dengan skor 14-21, 20-22 di JSK Bank Arena kemarin. Kemarin banget nih, hari Selasa 13 Oktober, teman-teman Pro 2. Devin sendiri ngaku memang kesulitan ngimbangin permainan dari Cina, teman-teman Pro 2, dan terus ada dalam tekanan sepanjang pertandingan juga gitu kan ya. Sementara Ali menilai mereka bermain terburu-buru sehingga gagal menerapkan pola permainan yang diinginkan. Dan kekalahan ini menyingkirkan satu wakil Indonesia dari turnamen Denmark Open tersebut, teman-teman Pro 2. Oke. Terus kalau kabar dari dunia olahraga lainnya yang gak kalah rame adalah gelaran MotoGP 2026 di Mandalika ya teman-teman Pro 2 ya. Rame banget tuh, pengisi-pengisi acaranya juga luar biasa banget gitu teman-teman Pro 2 ya. Oke. Pokoknya update info yang tadi Fajar sampaikan, baik dari dunia olahraga, dari dunia showbiz, terus update dari info-info kesehatan juga gitu teman-teman Pro 2. Selengkapnya kamu bisa langsung klik aja di www.rri.co.id ya. www.rri.co.id teman-teman Pro 2, dari situ kamu juga bisa dengerin streamingnya Pro 2 FM. Di menit ke-49 dari jam 7 pagi, alright, masih di Spada. Selamat pagi teman-teman Pro 2. Kita punya Raim Laode kali ini yang bakal nemenin kamu. Kita pilihin lagunya dia yang ada di album Ikro, teman-teman Pro 2. Viral banget kan? So, enjoy!

Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan.

Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya? Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

0: jaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur. Hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.